0: Taranai, Pulau Natuna, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan nomor 1081, kita akan segera mendarat di bandara Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna, telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
2: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba, yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
3: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

0: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.
1: Pro4 FM, suara budaya Kawanoa.
2: Balik lagi di Nyur Melambai Pagi, masih dengan Nyong Riz lah ya, sepukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah ya. Terus masuk dengan apa kata mereka ya. Hari ini orang akan bercerita tentang suasana persiapan menyambut tahun baru di sekolah rakyat ya. Wah, kalau sodeka tahun baru, suasana di sekolah memang beda. Di hari-hari biasa ya, banyak kegiatan yang mulai dipersiapkan, mulai dari kebersihan lingkungan, dekorasi sekolah, sampai kegiatan pentas seni yang akan ditampilkan oleh para siswa, ya siswi. Nah, sebudaya, tahun baru bukan cuma soal pergantian angka di kalender. Lebih dari itu juga, tahun baru adalah momen untuk melihat kembali apa yang sudah orang lakukan selama setahun terakhir dan apa yang ingin orang capai di tahun yang baru, ya.

tahun ajaran baru pastinya seperti Risa bilang tadi ya, sudah di depan mata ya. Di sekolah rakyat berbagai persiapan mulai dilakukan ya supaya proses belajar mengajar bisa berjalan lancar ya. Guru-guru sementara menyusun perangkat pembelajaran, menata ruang kelas serta menyiapkan berbagai kebutuhan siswa untuk menyambut hari pertama sekolah ya. Sementara itu para siswa-siswi juga soal mulai siap-siap. Ada yang membeli perlengkapan sekolah baru, ada yang menyiapkan buku tulis, dan ada yang so tidak sabar mau ketemu ulang dengan teman-teman dan guru-guru di sekolah ya. Nah, orang bakal baca cerita seputaran persiapan tahun ajaran baru sekolah rakyat ya.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Dil. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

Lanjut sahabat budaya ya, pastinya apa kata mereka, baca cerita seputar persiapan menyambut tahun ajaran baru di sekolah rakyat ya. Nah sahabat budaya, setiap awal tahun ajaran selalu membawa suasana yang penuh harapan. Ada siswa yang naik kelas, ada juga yang baru pertama kali masuk sekolah ya. Biasanya beberapa minggu sebelum sekolah dimulai, lingkungan sekolah rakyat sudah mulai ramai ya. Guru-guru datang untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan pembelajaran ya. Ada yang mengecek ruang kelas ya, menyusun meja dan kursi, memperbaiki papan tulis sampai menyiapkan jadwal pelajaran. Semua ini dilakukan supaya ketika siswa datang pada hari pertama, dorang itu merasa nyaman dan siap belajar. Begitu kok ya. Persiapan yang matang akan membantu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan ya. Nah, salah satu kegiatan yang sering dilakukan menjelang tahun ajaran baru adalah kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Guru, tenaga kependidikan, bahkan kadang orang tua dan masyarakat sekitar ikut terlibat ya. Halaman sekolah disapu, taman dirapikan, rumput dipotong, dan ruang kelas dibersihkan. Turang pes sekolah harus bersih supaya anak-anak bisa belajar dengan nyaman ya. Selain menjaga kebersihan, kegiatan ini juga mengajarkan pentingnya gotong royong. Kalau turang baku bantu, pekerjaan berat bisa terasa ringan sahabat budaya ya. Nilai seperti ini penting ditanamkan sejak dini kepada Anda punya anak-anak

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Sahabat budaya, ruang kelas adalah tempat yang akan digunakan siswa, siswi hampir setiap hari ya. Karena itu juga sebelum tahun ajaran baru dimulai, guru-guru biasanya menata kembali kelas masing-masing ya. Dinding dihias dengan poster pendidikan, jadwal pelajaran ditempel, serta sudut baca disiapkan ya. Kadang ada juga hasil karya siswa tahun sebelumnya yang dipajang untuk memberikan motivasi. Kalau masuk kelas yang bersih dan rapi, pasti semangat belajar jadi lebih tinggi ya. Anak-anak juga merasa lebih betah mengikuti pelajaran ya. Nah, tahun ajaran baru juga menjadi waktu yang sibuk bagi para guru ya. Nah, dorang bukan cuma menyiapkan kelas, tapi juga menyusun perangkat pembelajaran ya. Materi pelajaran dipersiapkan, metode pembelajaran dirancang, dan berbagai program sekolah mulai disusun ya. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Karena itu sebelum siswa masuk sekolah ya, banyak pekerja yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Tapi semua dilakukan dengan penuh semangat demi kemajuan torang anak-anak ya. Nah sekarang torang cerita tentang siswa-siswi ya. Menjelang masuk sekolah biasanya anak-anak mulai menyiapkan perlengkapan belajar. Ada yang beli buku tulis baru, tas baru, alat tulis baru, dan perlengkapan lainnya. Banyak juga yang sudah tidak sabar bertemu teman-teman setelah libur panjang ya. Pertanyaan seperti itu sering muncul dari anak-anak. Kayak seperti ada teman baru kah ya? Guru wali kelas siapa nih ya? Kelas baru di mana? Nah paling Anda waktu masih duduk di bangku sekolah pastinya bertanya-tanya seperti itu sahabat budaya ya. Dan itu menunjukkan bahwa dorang punya semangat untuk kembali belajar ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada sekolah ya. Peran orang tua juga sangatlah penting ya. Menjelang tahun ajaran baru, orang tua biasanya membantu menyiapkan kebutuhan sekolah anak ya. Yaitu juga dukungan moral juga sangat diperlukan. Memberikan motivasi kepada anak supaya rajin belajar, disiplin, dan menghargai guru merupakan bekal penting untuk kesuksesan mereka. Kalau rumah dan sekolah berjalan searah, perkembangan anak akan lebih baik ya. Sekolah bukan hanya tempat mencari nilai yang tinggi sebab budaya di sekolah rakyat, pendidikan karakter juga menjadi perhatian utama. Anak-anak diajarkan untuk jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Tahun ajaran baru adalah kesempatan yang baik untuk memulai kebiasaan-kebiasaan positif ya. Mulai dari datang tepat waktu, menjaga kebersihan, menghormati guru, dan saling membantu teman. Hal sederhana itu pun akan membentuk karakter yang kuat di masa depan. Memasuki tahun ajaran baru, tentu torang semua punya harapan ya. Semoga siswa-siswi semakin semangat belajar. Semoga guru juga selalu diberikan kesehatan dan kesadaran, kesabaran dalam mendidik ya. Semoga orang tua terus mendukung proses pendidikan anak. Dan sekolah rakyat semakin maju serta mampu mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak baik ya. Karena masa depan daerah, bangsa, dan negara di tangan generasi muda yang sedang belajar hari ini juga ya. Nah, sahabat budaya, tidak lama lagi tahun ajaran baru akan dimulai. Mari terang sambut dengan semangat baru, pikiran yang positif, dan tekad untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Untuk para siswa-siswi, tetap semangat belajar dan jangan takut bermimpi besar ya. Untuk para guru juga, teruslah menjadi inspirasi bagi anak-anak. Dan untuk para orang tua, terima kasih karena selalu mendampingi putra-putri tercinta Anda ya dalam menempuh pendidikan ya. Oke. Risla yang bertugas, apa kata mereka mengucapkan selamat menyambut tahun ajaran baru ya. Semoga seluruh kegiatan di sekolah rakyat berjalan lancar dan membawa banyak prestasi bagi orang semua juga ya. Oke, apa kata mereka? Cukup sampai di sinilah ya. Nanti sahabat budaya sebentar. Di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 tepat nanti bakal ada informasi-informasi yang bakal harus update ya di Nusantara Pagi maupun juga lagu Nusantara yang bakal bertambang sebuah budaya ya di Nyur Melambai Pagi. Oke, tetap patengin terus sama kami di 44 FM Radio Suara Budaya Kawanua.

Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda, Dr. W.R. van Hovel, melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perempat Suara Budaya Kawanoa.
1: Balik lagi masih dengan Nyong Risla di Nyur Melambai Pagi. Di pukul 9 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah, apakah Anda yang sobat aktivitas di pagi hari ini begitu semangat ataupun begitu lemas nih ya? Semoga begitu semangat ya, jangan begitu lemas ya. Nanti bisa merusak ya pekerjaan Anda di pagi hari ini juga ya. Semoga lancar hingga jam kerja usai juga untuk Anda semua yang sudah kerja dari sekarang ya. Kalau Risla sedikit lagi mau pada pulang juga ya. Karena Risla bertambang sama budaya di Nyur Melambai Pagi sampai menjelang pukul 10 ya. Karena ini pukul 9 lebih 10 menit ya waktu Indonesia Tengah ya. 50 menit lagi Risla bertambang ya. Oke, pagi hari ini masih begitu-begitu jo, cuaca di Kota Manado, langit biru, awan putih, angin sejuk ya. Apalagi udaranya ya, matahari juga terbit dari ufuk timur menyinari Kota Manado yang begitu indah ya. Sirang jo, Anda punya tanaman ya, baju pakaian ya, pasti langsung kering. Oke? Jangan lupa sarapan paginya, sahabat budaya, di hari ini kalau Risla sedikit lagi mau sarapan pagi ya, habis pulang kerja aja ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini yang semula kerja, terkhusus Dev Online yang tiap harinya bekerja, tidak mengenal hari libur ya. Kalau tanggal merah, pastinya kalau mereka suka bekerja, bekerja ya, cari orderan. Kalau mereka suka libur, ya libur aja ya. Semangat untuk Anda ya, semoga banyak orderan di hari ini juga ya. Oke, sahabat budaya, torang badendang ya, lagu dari Wiss Baker, Nikah Kapan.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira do Nggak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dah bilang begitu? Kalau tu ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tu lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana dari riwayat asma, so dia no itu. Ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dan ke banyak nih tuh informasi.
2: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini gue dengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Dari seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, baking hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pagi di Nusantara Pagi ya, berbagi informasi maupun juga lagu Nusantaranya, Sabah Budaya ya. Mang Rarah Banua merupakan satu tradisi adat masyarakat tanah Toraja yang dilakukan sebagai bentuk syukuran setelah pembangunan ataupun renovasi rumah adat Tongkonan selesai. Upacara ini memiliki makna mendalam karena tidak hanya menjadi peren fisik berdirinya rumah, tapi juga simbol penghormatan pada leluhur dan rasa syukur kepada Tuhan. Dalam budaya Toraja, Tongkonan bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat kehidupan keluarga besar yang menyimpan nilai sejarah adat dan identitas keturunan. Ya, oleh karena itu juga setiap pembangunan Tongkonan ya harus disertai dengan ritual adat agar rumah ini juga memperoleh keberkahan ya dan keselamatan bagi penghuninya. Ya, dilansir dari ri.co.id ya, pelaksanaan Manggarah ya Bandung biasanya melibatkan seluruh anggota keluarga, kerabat serta masyarakat sekitar. Mereka berkumpul untuk mengikuti rangkaian upacara yang dipimpin oleh tokoh adat. Kehadiran banyak orang dalam acara ini mencerminkan kuatnya nilai gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Toraja. Satunya bagian penting dalam Manggra Banua adalah penyembelihan hewan kurban sebagai kerbau ataupun babi. Hewan ini juga dipersembahkan sebagai simbol rasa syukur dan penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun ya. Jumlah hewan yang disembelih seringkali mencerminkan kemampuan ekonomi dan status sosial keluarga penyelenggaraan ya. Selain ritual adat, acara ini juga dimeriahkan dan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas Toraja. Tarian tradisional, musik daerah, serta jamuan makan besar menjadi bagian yang tidak terpisah dari perayaan. Momen ini juga sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan antar anggota keluarga dan masyarakat. Manggarah Banua juga memiliki nilai edukatif bagi generasi muda. Melalui keterlibatan dalam upacara adat, anak-anak dan remaja dapat mempelajari secara keluarga norma adat serta pentingnya menjaga warisan budaya. Ya, dengan demikian juga tradisi ini berperan dalam melestarikan identitas budaya Toraja di tengah perkembangan zaman.

0: Rah, Ngana sudah pernah dengar istilah pengarusutamaan gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengarusutamaan gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengembalian keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, nih. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya torampe pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, nih. Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengarusutamaan gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional, ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari Torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di Torang Pelingkungan.
3: Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Pe Radio 88,6 MHz.

0: Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Sebelum Rizla pamit undur diri ya di ruang dengar Anda pastinya di Nyur Mulai Pagi, informasi terakhir untuk Anda semua ya di Nusantara Pagi. Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prastah menekankan pentingnya menjaga semangat gotong royong dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai fondasi untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bersama. Pesan ini juga disampaikan saat menghadiri upacara Ngenteng Ligi Waraspati Kalpa dan Mapadudusan Alit di Pura Desa, Desa Adat Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ya pada Selasa kemarin. Dalam sambutannya, Giri Prastah mengaku bangga dan mengapresiasi ya kekompakan kerama Desa Adat Batunya yang mampu melaksanakan karya besar secara bersama-sama. Menurutnya keberhasilan pelaksanaannya tidak terlepas dari semangat kebersamaan dan kerjasama seluruh masyarakat adat ya. Ia juga mengingatkan agar sarana dan prasarana suci yang telah dibangun dapat dipelihara dengan baik sebagai warisan bagi generasi penerus ya. Dengan demikian, anak cucu di masa mendatang dapat lebih fokus melanjutkan tradisi dan pengabdian kepada adat serta agama tanpa harus terbebani oleh pembangunan fisik pura ya. Pada kesempatan yang sama juga, Wakil Gubernur Bali didampingi Wakil Bupati Tabanan Imade Dirga turut melaksanakan persembahan ya yang bersama masyarakat setempat dalam rangkaian Piodalan yang nyejer selama 3 hari. Sementara itu juga, Bendesa Adat Batunya menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaan atas kehadiran Wakil Gubernur Bali dan Wakil Bupati Tabanan. Dalam rangkaian karya ini juga, kehadiran kedua pemimpin daerah itu dinilai sebagai bentuk perhatian dan dukungan pemerintah terhadap pelestarian adat, agama, seni, tradisi, dan budaya Bali. Ya, oke. Sahabat budaya, sebentar di Nyur Mambe siang di pukul 10 sampai menjelang pukul 3 sore nanti bakal ada ditemani ya. Bakal ada ditemani sih. Ditemani sama Fani ya. Sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Oke, Rizla mau pamit undur diri di Nyur Mambe pagi ya. Selamat beraktivitas. Jangan lupa sarapan paginya ya untuk Anda semua. Cuaca di hari ini semoga sampai siang, sore maupun malam juga seperti ini aja ya. Salam sehat. Dan Rizla pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bye-bye.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan

tapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Desa Kayuwiraya di Pinasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di desa Kayu Uli. Pro 4, suara

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Bocop sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Bodoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookie sini ya? Mau pesan lagu?
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Pro 4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei. Congo nih liya kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
0: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
0: Kok mau lewat patorang? Kok tuh artis doe? So apa so kok dia?
3: Yang level mau bagaya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara dorang datang. Nampilah, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau alkudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami menyadari bahwa kebudayaan Malamoi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini, maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Baik, dan kembali selamat siang untuk Anda, sahabat budaya dimanapun berada yang terus setia memastikan kebersamaan Anda. Menyatu bersama kami perempat suara budaya Kawanua, Nyiru Melambai Siang edisi Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Joyce. Tuntas nanti kebersamaan kita di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan menemani suasana aktivitas di siang yang cukup panas kali ini ya. Saya coba dengan lagu-lagu isi listening, mudah-mudahan cukup bisa menambah semangat Anda untuk mengerjakan, untuk menyelesaikan semua rencana kerja Anda di hari ini.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Hai, Lawu, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini galau sama dengan tuh robot habis akang baterai.

Rumah tempat tinggal di Bolang Mongondo berbentuk rumah panggung dengan sebuah tangga di depan dan sebuah di belakang. Dengan adanya pengaruh luar, maka bentuk rumah pun sudah berubah. Kehidupan sosial budaya masyarakat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan sekarang ini banyak yang telah berubah. Namun budaya daerah yang masih mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menunjang pembangunan fisik, material, dan mental spiritual masih tetap dipelihara dan dilestarikan.

Suku Mongondo terdiri dari beberapa anak suku, yaitu Bolaang Mongondo, Bolaang Wuki, Kaidipang Besar, dan Bintauna. Suku Mongondo menggunakan bahasa Mongondo, bahasa Bolango, dan bahasa Bintauna. Bahasa-bahasa ini masuk ke dalam rumpun bahasa Filipina bersama dengan bahasa Gorontalo, bahasa Minahasa, dan bahasa Sangir. Selain itu, suku Mongondo juga menggunakan bahasa Melayu Manado untuk berkomunikasi dengan masyarakat Sulawesi Utara lainnya.

Dari sekian banyak musik tradisional yang pernah dikenal di daerah ini, banyak yang telah punah dan tidak pernah lagi dimainkan. Ada musik instrumental yang berasal dari luar daerah yang juga telah merakyat seolah-olah musik asli daerah, misalnya gambus, rebana,

Nyur Melambai Siam, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Ya, baik, kembali selamat siang sahabat budaya dimanapun berada. Sampai saat ini sahabat budaya ada pada dengar ring torang pe siaran perempat Manado suara budaya kawan wa. Torang deng torang siang hari ini kembali hadir dengan lagu-lagu Manado pilihan sahabat budaya yang mau bergabung. Boleh bergabung lewat SMS dan WA perempat 0853-424-10928. Mau suka pilih sendiri lagu Manado yang mana yang mau suka didengarkan siang hari ini. Oke, ditunggu ya. Kirimkan SMS dan WA sahabat budaya. Sampai nanti di jam 2 siang acara ini torang mau hadirkan di ruang dengar sahabat budaya semuanya. Oke, tadi sudah dibuka dengan Gloria Trio dengan Rindu Ngana. Dan sambil menunggu sahabat budaya yang mau bergabung siang hari ini, ada beberapa lagu bagus sambil menemani suasana makan siang atau suasana istirahat siang ya, dimanapun berada. Baik yang ada di tempat kerja, yang ada di rumah, yang ada di jalan, atau sekali lagi dimanapun berada, semoga terhibur dengan lagu-lagu Manado pilihan bersama perempat siang hari ini. Oke, satu dari Koni Maria Mamahit, Hati Sota Fiaro.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Okay, apa kabar yang baru saja bergabung dengan Torang di sini? Perempat Suara Budaya Kawanua, acara Torang Deng Torang, spesial lagu-lagu Manado. Yang baru saja hadir dari Nova Sondak, Nyanda kedua kali. Emang biasanya Nyanda kedua kali, mar ada ketiga kali. Ya tuh biasanya. Oke, selamat siang yang punya nomor ponsel 0853-1145 sekian-sekian. Halo, selamat siang Ibu cantik, Ibu Joyce. Baru monitor gua karena baru habis mau masak ikan ayam bumbu RW. Oke, begitu ya Ibu Joyce. Torang deng torang, Ibu Joyce dari Perum, Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu dang, DP judul Hargai Kita Pediri. Lagu ini mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat kang. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat coba dengar nih Ibu Lina. Semoga terhibur buat penyiar Ibu cantik Ibu Joyce. Thanks nih torang deng torang, God bless you. Makasih sobaca akang Ibu Jusya PWA. Deng, tolong putar akang tuh lagu. Karena ini Ibu Jusya pe lagu kesayangan. God bless you. Oke, terima kasih kembali Ibu Jusya yang ada di Perum, Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Yang lain ditunggu, silakan mau bergabung ditunggu di 0853 424 9928. Kirimkan SMS ataupun WhatsApp sahabat budaya semuanya. Mau request lagu boleh, mau kirim salam juga, oke, ditunggu.

Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Insinyur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Oke, baik dan sahabat budaya, selamat siang untuk yang baru saja bergabung dengan Torang di sini. Dan selamat siang juga yang sementara menikmati makan siang. Yang so selesai, semoga enggak rasa mengantuk, Kang. Orang mana udah bilang ya, so kena di mata. Oke, sahabat budaya, rasa mengantuk habis makan itu sebenarnya adalah hal yang umum ya. Ini adalah hal yang lumrah. Enggak usah gunda kalau sedang merayakannya, merasakannya. Ada orang bilang orang mengantuk setelah makan itu karena menderita penyakit gula. Ya, enggak juga seperti itu ya. Tapi kalau memang rasa ngantuknya itu sangat berat setiap habis makan, sampai sulit fokus atau hampir selalu terjadi, ini bisa ada hubungannya dengan penyakit gula darah atau kondisi kesehatan tertentu. Tapi kalau sudah melakukan hal-hal antisipasi, biasanya ngantuk setelah makan itu bisa dihindari. Dan sahabat budaya, rasa mengantuk setelah makan itu diakibatkan karena tubuh sedang bekerja, mencerna makanan sehingga aliran darah dan energi lebih banyak dipakai untuk proses pencernaan. Selain itu, ada hal lainnya yang bisa memicu kita merasa mengantuk sehabis makan, yaitu makan terlalu banyak sekaligus. Kemudian menu makanan terdiri dari makanan banyak karbo, misalnya nasi banyak, kemudian makan mie, makan roti, makan makanan manis, itu semua bisa berujung pada rasa ngantuk sehabis makan. Penyebab lainnya juga bisa terjadi karena kurang tidur semalam, atau kurang minum air putih, atau tubuh sedang lelah atau stres. Dan ada juga karena pengaruh hormon seperti hormon serotonin dan melatonin yang bisa meningkat setelah makan, terutama setelah makan makanan tinggi karbohidrat. Sahabat budaya, kalau tidak ingin mengantuk setelah makan, makanlah dalam porsi sedang, berhenti sebelum kenyang. Tambahkan protein dan sayur agar energi lebih stabil. Minum air yang cukup. Jalan ringan 5-10 menit setelah makan, hindari langsung rebahan, dan pastikan tidur malam yang cukup. Kalau sudah melakukan semua itu, pasti rasa mengantuk setelah makan itu akan pergi jauh-jauh ya. Oke, selamat siang yang sudah mengirimkan WhatsApp. Katanya mau request lagu Nyanda Ada dari Ever Salikara. Selamat siang buat Bung Kristianus Rame yang ada di Tamako Sangiha. Oke, selamat siang Torang Deng Torang, mau request lagu Nyanda Ada dari penyanyi Ever Salikara. Lagu ini buat tiga spesial, Julita Rompas, Pak Rivo, dan Ibu Jusya. Semua pendengar Perempat, salam kompak semuanya dimanapun berada. Salam persahabatan selalu. Buat host Keke Joyce Wantania, selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Oke, terima kasih kembali buat Bung

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Sebagaimana dasar pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia, sudah tentu selalu menjadi impian setiap insan manusia membangun kehidupan rumah tangga. Terlepas dari landasan yuridis dan norma agama, yang tidak kalah sebagai pengikat ikatan perkawinan adalah janji dalam perkawinan adat. Seperti halnya perkawinan adat yang terus dipertahankan dan dilestarikan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Masyarakat di daerah perbatasan itu sebelum melangsungkan acara pesta pernikahan anak-anak mereka secara hukum, negara, dan agama mengawali dengan acara perkawinan adat. Perkawinan adat yang dikenal wasa wisara atau membuka turunan atau silsilah keluarga calon kedua mempelai dilakukan satu hari sebelum pesta pernikahan. Biasanya yang berperan menurunkan silsilah atau garis keturunan keluarga adalah tokoh adat atau salah seorang keluarga yang memahami silsilah keluarga. Jeffrey Bungkoran, tokoh pemuda dari Talaut, mengatakan perkawinan adat pada dasarnya silaturahmi seluruh keluarga besar pihak perempuan maupun pihak pria sebelum melangsungkan pernikahan.
1: Perkawinan keluarga dimaksud adalah itu menyatukan antara dua belah pihak keluarga, menyampaikan silsilah keluarga antara si laki-laki dan perempuan agar supaya keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki dapat memahami antara satu dengan yang lain. Karena itu dari keturunan dapat diketahui bahwa sampai sejauh mana keturunan keluarga sebelah laki-laki dan sebelah perempuan. Selanjutnya perlu disampaikan bahwa supaya dapat dilihat tali persaudaraan. Itu semestinya intinya. Apakah masih ada hubungan kekeluargaan atau tidak? Kalau ada hubungan kekeluargaan paling dekat, itu harus bahasa Talaut adalah manabu rara. Artinya supaya tidak ada hal yang terjadi antara kedua belah pihak yang dipersatukan ini.
0: Perkawinan adat itu menurut Jeffrey Bungkoran lebih mempererat kebersamaan agar saat melangsungkan pesta pernikahan sudah saling mengenal. Namun silaturahmi yang dibangun bisa saja dibatalkan jika dari hasil perkawinan adat atau wasa-wasara tokoh adat menilai kedua pasangan calon suami istri masih memiliki ikatan keluarga. Walaupun perkawinan tetap dipaksakan karena masih memiliki hubungan keluarga, maka dalam perkawinan adat dilakukan acara adat manabu rara atau pencucian darah. Acara adat tersebut bertujuan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dalam perjalanan kehidupan rumah tangga keluarga yang akan dipersatukan berjalan dengan lancar. Setelah prosesi perkawinan adat selesai dilaksanakan, para calon mempelai wanita maupun pria diperkenankan duduk bersama tokoh adat maupun keluarga besar kedua belah pihak. Di saat pertemuan tersebut, tokoh adat dan keluarga baru memberikan nasihat kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga. Setelah hari H sebelum resepsi pernikahan, keluarga besar kedua belah pihak membawa anak mereka di gereja untuk diberkati dan pencatatan pernikahan oleh pihak berwajib. Artinya, di saat itu mereka sudah sah secara hukum sebagai pasangan suami istri. Heidi Katiandago, Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

Sayur Melambai Siang, Perempat Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Okay, torang deng torang, kembali balik lagi. Torang lanjut. Selamat siang yang baru saja bergabung di Prompat. Ada lagu-lagu Manado, sahabat budaya bisa nikmati sampai jam 2 siang. Oke, selamat siang 0822-4976 sekian-sekian. Vero Tinggogoy, apa kabar dulu Kekek Jo? Ada sehat-sehat ini, Tole? Nggak jalan-jalan ke Mega Mall? Nanti Jo, kalau mall so buka ulang. Ini sudah tambah IT Center, Kang. Ditutup sementara. Oke, Tole Vero request lagu Cintanya Nggak Jual di Toko-Toko. Cuma ada di Pro 4, itu lay gratis. Ya nak jual, oke. Salam buat rekan-rekan kerja Vero di PT Bina Usaha Air Madidi. Salam sehat semua. Tampias buat Melani Wonasa, Yulita Rompas, dan Ibu Sekar Singkil. Kekek Jok makasih, torang deng torang. Bye Vero Tinggogoy, Pumoro Banjar. Oke, Cintanya Nggak Jual di Toko-Toko, ini ada beberapa versi sebetulnya ya. Tapi yang kita mau hadirkan dari Nova Sondag. Yang lain yang mau bergabung masih ditunggu. Silakan kirimkan SMS dan WhatsApp ke nomor 4853-424-0928. Oke, baik, selamat siang juga 0895-4046 sekian-sekian. Julita Rompas, Kini Hartondano, request lagu Nova Sondag, Satu Kadera Tiga Orang. Buat Kak Jo, makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan, beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya, Julita mau kirim buat tiga orang. Ada Bung Kristianus Rame di Tamako. Makasih salamnya, ini salam balik. Sani Senduk di Rerer, salam satu hati. Pak Vero di Pumoro, dan buat Kak Jo makasih, selamat siang, torang deng torang. Terima kasih kembali Nona Julita Rompas yang ada di Kiniar Tondano. Dan sekali lagi masih ditunggu yang lain yang mau suka bergabung di acara Torang Deng Torang. Oke, silakan kirimkan SMS ataupun WhatsApp ke 0853 424 0928.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

Sampai siang, Pro4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Ya baik, dan sahabat budaya, jam 1 siang lewat 36 menit waktu saat ini. Torang deng torang masih terus torang lanjut lagi sampai nanti tuntas jam 2 siang. Oke, langsung 0889-7327 sekian-sekian. Selamat siang Ibu Joy Suwantania. Torang deng torang, ini dengan Ibu Ratna Singkil, request lagu DP judul Kiapa Musti Dia. Salam job buat Ibu Sekar Singkil bersama keluarga. Ibu Kasih di Bunaken, salam sehat. Ada Kang Alex di Air Termos, salam sehat jo semua. Dan selamat mendengarkan lagu ini, semoga terhibur. Buat orang Pak Ibu Joyce yang cantik, terima kasih. God bless you. Terima kasih kembali Ibu Ratna.

Lanjut, selamat siang Sus Jo, selamat baku dapa biar cuma di udara siang. Minta lagu Mana Tuh Janji, mau kirim buat Ibu Jusye sekeluarga, juga buat Bapak Audi Rantung sekeluarga, dan buat Ibu Ratna sekeluarga di Parigi 7. Semoga ada sehat-sehat Jo semuanya, dan buat Sus Jo, makasih mo. Wo, selamat siang dari Waru Kapas, Ibu Lina, shalom. Damai di hati, terima kasih Ibu Lina di Waru Kapas. Lagunya ditunggu saja, segera dihadirkan. Soalnya tak mau tunggu lama-lama karena waktu yang terus berjalan, Kang. Orang somo di penghujung acara Torang Leng Torang. Tapi yang masih mau bergabung, masih ada kesempatan, silakan kirimkan SMS dan WhatsApp ke 0853424928. Oke, Kia Pemusti dia dari Isti. Spesial buat Ibu Ratna di Singkil. Selamat siang Ibu Ratna, selamat mendengarkan.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Melambai Siam, Perempat Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

merompak suara budaya kawan Nua, sahabat budaya sampai di sini kebersamaan kita untuk acara Torang Deng Torang. Edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Serompak udah apa lagi di lain kesempatan ya, dan sekaligus juga kita Joyce yang tugas sampai di sini temani sahabat budaya untuk nyerum lampai siang edisi hari ini. Untuk selanjutnya atau sesaat lagi, Pro 4 Manado akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk siaran berjaringan nasional. Dan okay, dengan ini satu lagu dari Isti dan Mac 2000. Tuntas sampai di sini acara Torang Deng Torang. Kita Joyce undur diri, selamat siang, sampai jumpa di lain kesempatan, dan salam budaya.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi kinerja petugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DKI Jakarta dalam memperbaiki saluran di kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam waktu 5 hari sejak Kamis lalu. Pada Selasa kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pengerjaan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap oleh Dinas Bina Marga untuk menyempurnakan aspal di jalan. Dan dia juga mengapresiasi masyarakat yang telah bersabar selama proses perbaikan berlangsung. Selama pekerjaan dilakukan, ruas jalan sempat ditutup untuk mendukung mobilisasi alat berat dan menjamin keselamatan pengguna jalan.

Kita beralih ke berita lainnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menuntaskan riset ekspedisi tahun 2006 di masyarakat adat Dayak, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Selasa kemarin, Ketua Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas, Organisasi Riset Arkeologi BRIN, Desi Wahyuni mengatakan, hal ini ketika melaporkan tentang telah selesai tugas tim BRIN kepada Bupati ASS Caprudin Nur di kantor Kandangan. Dan dijelaskan Kabupaten ASS dipilih menjadi salah satu objek penting peneliti kebudayaan di Indonesia karena kekayaan tradisi lisan, utamanya konsep PAMA 500 yang berupa sistem larangan atau pantangan adat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aromalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore. Bang Ahmad, Bang Ramalan. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Bang Ramalan. Ya, suaranya balik lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya?
2: Ya, halo. Selamat sore.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya balik lagi nih.
2: Selamat sore.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya balik lagi nih. Boleh diutak-atik dulu, Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Ayah kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Ayah setelah Ayah kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Ayah suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
2: Ya. Baik, selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Ponova.
1: Ya.
2: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
1: Sudah. Suara saya sudah terjelas, terdengar?
2: Jelas di sini, jelas.
1: Oh iya.
2: Jelas, Ponova.
1: Kembali sedikit tapi nggak apa-apa ya, nggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu deh ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasian narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
2: Ya, baik pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau dipromosikan lewat media sosial ya maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Pro4 Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Bapak Dr. Herman Usman, beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum, Pak Herman.
3: Waalaikumsalam. Ya, selamat sore untuk para pendengar
2: seluruh Nusantara.
3: Seluruh Nusantara ya.
2: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
3: Bang Herman saja.
2: Oh, begitu. Siap.
3: Soalnya kelupanya agak terformal.
2: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab berarti orang panggeko atau abang saja ya. Oke, Abang Herba. Ya, sehat ya Abang ya.
3: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman, seperti yang tadi Sodi Sentilia ya, orang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini orang lebih ke dinamika kekuasaannya ya,
3: ya.
2: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
3: Ya.
2: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan ya, timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman.
3: Ya.
2: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah, Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
3: Ya.
2: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya, lebih lanjut bersama dengan torang Herman, Abang Herman. Nah, jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
3: Oke, makasih banyak Bang
2: Ahmad atau Bang, disapa Ato, ya.
3: Bang Ato,
2: ya.
3: Memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya,
2: sejarah,
3: karena memang saya bukan orang sejarah. Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara. Dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak Dan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan penduduk wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan kerajaan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam 4 pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah hingga Eropa. Jadi bayangkan di tengah ada 4 kerajaan yang 3 mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan Antonio Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
2: Kawasan Maluku benar.
3: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional. Karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Antonio Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan. Mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor ya, ekspor, impor, ekspor. Itu selain rempah-rempah, itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang ini, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam, dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang dari, pedagang muslim ya, dari luar, luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat apa ya, sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan, boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mungkin itu, Bang Ato.
2: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya. Ya. Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya. Ya, jadi ya. Dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya. Ya. Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada ya. Saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya, Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu?
3: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Hmm. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas.
2: Emas juga.
3: Ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa, yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Begitu. Waktu Belanda ada di sana itu, itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
2: Apakah enak. Eksistensi kopi itu masih ada, Pak?
3: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
2: Oke.
3: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke Bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan.
2: Berarti memang Bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala, cengkeh, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas, pertambangan dan sebagainya.
3: Betul.
2: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa. Ya,
3: dan memang Bacan Eropa. Itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang Bacan, bukan.
2: Tapi
3: dia ada Makeang, ada Galela, ada Tobelo, ada benar-benar dari luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk Bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
2: Oh iya benar. Berarti paling minoritas nih ya
3: justru
2: pribuminya nih ya.
3: Tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang. Itu yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat Kesultanan ini. Gitu, Pak Ato. Jadi.
2: Baik, sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Pak Nova.
1: Ya, Bang Ato. Tapi kita break dulu ya. Sebelum kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
2: Ya, untuk Ternate di 126518 juga di 0821952666695. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853983951.
1: Boleh diulang lagi, Bang Ato?
2: 0821952666695 juga di 3126518 untuk WhatsAppnya di 0853 9853 3951.
1: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0213440798. Boleh juga ke WhatsAppnya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
2: Siap, Ponova.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya. Iya, Bu Nova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya baik, belum nongol. Baru suaranya doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah,
2: sudah
1: nongol, ini nongol ya. Lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 02135045510 atau di 02134407978. Ternate Bang Ato diulang lagi.
2: 0921312658 dan juga di 08219526665 yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh ya. Di 08539853951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima, sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Halo, Waalaikumsalam.
2: Ya, Assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang di kota Ternate.
2: Oke.
3: Orang datang dari rantau, serindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
2: Sio.
3: Atau, ya, Atau Ahmad Ramlan, sehat?
2: Ya, Alhamdulillah sehat, Cikgu Ria.
3: Sapa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
1: Bukan Ponana, Cikgu.
2: Ponova.
1: Ada
2: nama Ponova.
3: Ponova, Abraham. Astagfirullah. Maaf, Ponova, lancar anakku. Halo,
1: silakan, Cikgu.
3: Sehatnya Ponova ya.
2: Langsung ke narasumber, Cikgu.
3: Semangatnya ini sambil nyanyi lagu Selamat Datang pada pembukanya di Jakarta. Eh, sebenarnya mana dulu nih sama Bapak apa nih? Assalamualaikum.
2: Ya,
3: Assalamualaikum Bapak Dr. Herman Usman ya.
2: Abang Herman Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak apa manggil apa nih? Kakak manggilnya Bang Ato.
2: Kakak juga boleh. Oh, abang juga boleh. Kok juga boleh ya.
3: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesultanan baca. Kan ada lagunya. Ada lagu yang Maluku kira hahaha itu masih ada bacaannya ya
2: Nah, ya coba silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
3: Panggilnya Kakak Usman ya.
2: Ya, Kak ya Herman. Abang Herman, iya.
3: Kak Herman yang ganteng juga ada atau ada si Novan Subrahman. Nah, memang menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini di Kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku kira hahaha. Benar tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya kalau nggak salah. Okay. Nah, nanti pertanyaan dengan cari Cikgu Ria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara, di sana ada Istana dan Masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus Benteng Bernefes, ada benteng apa namanya tadi aku udah? Benteng Bernefes, ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya, tolong tanggapannya buat kakak. Apa namanya Kak Usman ya?
2: Ya.
3: Saya sudah paham kemudian ini.
2: Iya, baik. Cikgu, makasih. Syukur dofu-dofu, ya.
3: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah, kasih pantun dulu lah. Beri pantun ini kan budaya ada berpantun biar semangat.
2: Iya, silakan Cikgu. Iya.
3: Pantunnya apa ya? Tadi sudah lupa pantun ini. Gini, pantunnya atau sama apa kakak ini Kak Herman, Konopa, saya sampai lupa begini pantunnya ya. Kalau salah mohon di ini. Artinya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang supiji, batu cengkeh dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunnya. Terima kasih banyak kakak waktu.
2: Oke, syukur dofu.
3: Syukur dofu dofu, syukur roci, dan ke, bye.
4: Syukur roci.
1: Baik, kita tahan dulu ya Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Kalideres, Pak Nova.
1: Dari Kalideres, ada iya. Abah.
5: Abah Ansar. Bang Haji Ansar.
1: Iya.
5: Iya.
1: Iya.
5: Pak Haji Ansar. Assalamualaikum, Pak. Siapa di
2: Ternate? Abang Herman.
1: Ada Bang Herman.
4: Waalaikumsalam, Bang Herman.
1: Ya, sama Bang Ato.
5: Juga. Sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
1: Iya.
5: Ya. Iya, saya kan Pulau Jawa ya.
1: Ya.
5: Ya maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya. Kalau Pulau apa Maluku itu Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
4: Iya, satu pulau.
5: Beda pulau. Oh, satu pulau.
4: Iya.
5: Berarti luas Maluku
4: tapi
5: ya.
4: Tapi dia bang? Beda dengan Bacan.
5: Iya.
4: Ya.
5: Oh, beda pulau.
4: Iya, beda ya. Pulau dengan Bacan.
2: Ternate pulau sendiri, oh. Bacan sendiri. Iya.
5: Oh.
2: Tapi masih gitu. Dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku, ya.
5: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya, itu abang ya.
4: Iya.
5: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu Bacan itu dari situ.
4: Iya. Betul, dari Kampung
5: oh,
4: Palamea.
5: Oh, iya iya. Oh iya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
4: Iya betul.
5: Ya berarti saya terharu kalau Maluku tuh lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
1: Iya
4: iya iya.
5: Ya itu aja sih pertanyaan saya.
4: Okay.
5: Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
4: Terima kasih banyak.
5: Ya. Pak Nope juga ya.
1: Ya Pak Haji.
5: Semoga sehat selalu tentunya ya.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silahkan langsung dijawab dua pertanyaan. Okay.
2: Dari Ciguria tadi sebelum.
4: Dari
2: mengenai dengan Mbak Cigu daripada Kesultanan Bacan
4: iya,
2: sendiri.
4: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis. Perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu Beberapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu, jejaknya itu. Nah ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha, termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang, gitu. Terutama generasi saat ini. Nah banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan apa ya, melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Archipel Maskapai. Sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini tidak apa maksudnya bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu kalau boleh ada museum untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi?
1: Pak Haji Ansor.
4: Pak Haji, Pak Haji ya? Tadi tentang batu bacan. Nah, batu bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang, bagaimana dia menjadi apa namanya model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil, karena itu orang jual itu batu bacan itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa bacan ini harus bisa apa ya, harus bisa memiliki semacam apa, semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
2: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan ya, juga Pak Haji, Haji ya,
1: Pak Haji ya. Ansor dari Jakarta.
4: Pak Haji Ansor dari
2: dari Jakarta.
1: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Bang.
2: Iya, Ternate sudah sangat ramai. Tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
1: Ya.
2: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Ya. Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ya, ada lagi tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
1: Oke, ya, baik.
4: Oke, kalau makasih siapa namanya?
2: Abang Herman.
4: Bukan.
1: Bang Ori.
2: Bang Ori. Mohon
4: maaf. Oh iya, Bang Ori. Kalau dari empat kesultanan itu, yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian. Kalau Bacan itu, dia berkisar sekitar itulah.
2: Jadi kalau ya, dari urutannya Bacan ke
4: Tidore yang paling tua.
2: Tidore yang paling tua, Ternate.
4: Ternate, Bacan, Jailolo.
2: Jailolo ya.
4: Kalau tidak salah, kayak begitu. Nah, apa yang di apa yang ditinggalkan oleh, sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan, termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu. Bacan itu, Bacan de Moro bagaimana itu. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa, di negara yang lain itu, di Eropa itu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua. Hampir mirip. Yeah. Terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya, tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih, alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa Bacan, Ternate, Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan yang ya karena soal perebutan atau soal
2: kekuasaan
4: gitu.
2: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya,
4: ya,
2: memang posisi Bacan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
4: Nah itu.
2: Ya. Ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah ya. Ya. Baik, dari pertanyaan ya, pertanyaan dari Bang Orek di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya,
1: ya
2: dari
1: silakan. Ternate.
2: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat sore, Bang Atas.
2: Iya, halo. Selamat sore juga.
6: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Caker dari Jambi, Bang Ato.
2: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
6: Selamat sore, Bang Herman.
4: Selamat sore, Bang Andi.
6: Tanyakan begini, apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
2: Baik, iya.
4: Itu saja. Saya langsung, Bang Andi.
6: Itu sampai sekarang masih aktif?
2: Iya.
4: Iya.
6: Ya, saya mau tanyakan itu, perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
2: Oke. Okay. Iya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
6: Ya, pertanyaan ya. Terus, itu Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama, satu provinsi kah itu apa?
4: Enggak.
2: Iya, baik.
4: Baik.
2: Baik, siap. Nanti
4: iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kaya dulu, yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
2: Jadi sudah dimekarkan.
4: Sekarang sudah dimekarkan tahun 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu Bang Andi.
2: Oke. Okay. Bang Andi. Iya, oh ini masih ada. Baik, syukur dofu.
4: Silakan
2: dofu ya. Bang Andi. Baik, ya. Salam sehat dan sukses selalu Abang Andi.
6: Selamat sore Bang Ato.
2: Iya, iya, selamat sore. Baik, Bu Nova.
1: Iya, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 0213504510 dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo, ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
2: Iya.
1: Waduh, silakan, terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
2: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
7: Selamat sore Mas, dari Madiun Mas.
2: Iya, selamat sore. Dari Madiun, dengan ya. Mas Subiono ya?
7: Subiono dari Madiun.
2: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke Abang Herpan.
7: Singkat saja Mas. Ya. Kami di Madiun, selaku rakyat Indonesia. Yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irshad Mahya Maulana Al-Badir Syah. Sebagai penjaga adat, kemudian melestarikan budaya Bacan dan lembaga adat. Mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Bacan itu mohon dan cerita asa itu mohon divideokan Pak. Mohon izin mohon divideokan. Kemudian diunggah ke TikTok, kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama, yang kedua ya, adalah
2: ya.
7: Untuk batu bacanya mohon sertifikasi. Ya,
2: betul. Baik.
7: Mas... Sertifikasi untuk keasliannya. Jadi nanti penjualnya pengajinya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu, kalau nggak begitu nanti nggak jalan bacanya. Khususnya kalau cerita untuk gen Mas ya, untuk gen Mas, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
4: Tapi sebenarnya saya
2: koleksi
4: saya setuju betul dari pendapat
2: Mas Subiono. Jawa Timur.
4: Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara, memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan, dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu, karena dia menikah dengan Buki Fatima itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu. Tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang pala cengkeh yang ada, yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha, itu minimal bisa menjadi bagian penting, bahan pembelajaran bagi generasi supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang melihat tentang bagaimana potensi itu sekarang, itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sahabat tentang batu bacan, nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk batu bacan tuh di Palamea.
2: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran
4: betul
2: para wisatawan ya, masyarakat luar Maluku Utara gitu. Betul. Ya, dan sekarang sudah mulai ini ya
4: hilang, berkurang, mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga, nah harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan, tidak hanya Bacan tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo gitu.
2: Baik Mas Subiono, nah ini orang so dengar bersama tanggapan dari betul. Abang Herman, nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang harus tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha, termasuk Kesultanan Bacan.
4: Iya.
2: Baik, Pondova.
1: Iya. Mungkin sebagai penutup, Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan, silakan.
4: Iya. Pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau, ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas

0: Baik, kalau begitu. Abang Po, Nyabak Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.
1: Kulitnya dijual, dan ninjonya dibikinin emping.
0: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul.

0: pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an, di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu, lain sekarang. Kini hampir tidak ditemukan kios emping di condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan dua orang pengrajin emping. Salah satunya, Tihana.
1: Pertama kan ya, dari nenek, dari orang tua ya. Nah, itu kan saya pertama bantuin.

0: Perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia menekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk tempat melinjo yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
1: Nggak berapa menit ya matang. Juga ya kalau matang nggak mau, kalau ke mentah juga berat, hancur.
0: Yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah.
1: Kira-kira 5 menit cukup sih. Banyak kan? Ya, ada 5 menit, ada 2 menit ya kali ya.
0: Tadinya, Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun, ketika melinjo Lenteng Agung juga bernasib sama. Bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
1: Yang dagang ini, iya, udah nggak kayak ini. Tapi ada sih, nggak pernah lagi.
2: Memang dulu satu kerajinan orang Betawi Condet, satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang Condet dah dulu. Nah teruslah sampai sekarang, kena udah berapa persen masih ada yang udah nggak begitu banyak peninggalan. Banyak saya lah yang dagang kayak gini, orang Betawi udah nggak ada yang pada dagang-dagang, yang udah pada bandar-bandar emping, yang pembuat juga satu dua. Jadi sekarang
0: emping adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Orang Betawi, penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia, menempatkan penganan ini di hari-hari istimewa, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Haji, hingga di acara pesta perkawinan. Mereka akan menyediakan emping Condet seberapapun harganya. Rupanya pada zaman dahulu kala, hampir semua penduduk Condet membuat sendiri penganan ini. Jejaknya terlihat di beberapa keluarga Betawi sekarang ini yang masih punya batu kali lebar dengan ketebalan 10 cm dengan lebar kurang lebih 30 x 30 cm sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
2: Anak kita udah gak mau kenapa, anak kita udah gak mau dagang, udah pada kerja kenapa. Cuman kita aja peninggalan dua orang, dan sekarang udah gak mau neng ngadepin dapur panas. Maunya udah pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Gak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan deh kalau memang buat-buat ngelanjin, jadi sekarang dari daerah.
0: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni, dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis membuat emping Condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di Condet selain ibu Tihana tadi.
3: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia ini pakai batu kali. Pertamanya dia bikin batu kali yang pecahan itu dia gosok-gosok sampai licin, dia buat bikin ini. Buat alasnya.
0: Emping condet mempunyai ciri khas yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan lain.
2: Ya, maaf ya, bukan saya bagus, ini udah tahu kualitas apa namanya emping condet. Ya, seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, nih udah tahu di Amerika yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya, kita juga yang beli yang ngomong nih betul Pak.
0: Melihat fakta emping condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi condet. Saya Budi Prihantoro mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program berikutnya.

0: Kalian lihat Rani, kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.

Kembali lagi dari Jalan Radio 1 Lantai Dasar RRI Pro 4 Suara Budaya Kawan Nua. Selamat siang menjelang sore untuk sahabat budaya. Senang sekali terang boleh baku dapat di program lanjutan Pro 4 untuk Nyiur Melambai Sore. Edisi hari ini di Rabu lembaran yang ketiga bulan Juni 2026. Ada Seni Kadina yang cepat temani sahabat budaya sampai terampil kebersamaan berakhir di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti sahabat budaya, di musikin dan informasi ini beragam informasi akan Heni hadirkan dan ada lagu-lagu pilihan yang tentunya akan menemani suasana aktivitas sahabat budaya dalam rangka segala aktivitasnya di kali ini ya, dan mudah-mudahan tidak sampai terganggu dengan cuaca Kota Manado dan sekitarnya yang sempat diguyur hujan juga ya. Entah di tempat sahabat budaya sekarang masih hujan atau udah berhenti hujannya, tapi yang pasti yang sepeda berkendara tetap ekstra hati-hati ya. Dan nanti juga di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah ada program request di ragam irama Nusantara ya. Jadi untuk sahabat budaya yang mau baku ikut nanti, ini akan membuka di layanan SMS, WhatsApp dan juga nanti di live TikTok juga ya. Dan nanti akan hadir Terompe Kampung untuk sahabat budaya sampai di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Ada lagu-lagu daerah dari Sulawesi Utara akan hadir untuk sahabat budaya. Dan akan dilanjutkan dengan Senandung Bohu Sami sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Itu tadi rangkaian mata acara yang akan hadir untuk melengkapi terompe kebersamaan di kali ini ya. Untuk Nyiur Melambai Sore. So, jangan kemana-mana. Ini punya Sang Dewi untuk sahabat budaya.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, dan sebuah video kita tinggalkan yang sudah hadir dari penampilan God Bless dengan rumah kita, tentunya menyambungkan topik kebersamaan di kesempatan siang jalan sore hari ini untuk menemani sahabat budaya dimanapun berada. Dan yang pasti di musik dan informasi ini ada beragam informasi akan hadir untuk sahabat budaya. Di antaranya yang dikutip dari rri.co.id, perubahan cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi kondisi tubuh dan meningkatkan resiko terkena penyakit. Nah, cuaca panas yang tiba-tiba berubah menjadi hujan atau suhu dingin membuat tubuh harus bekerja lebih keras untuk beradaptasi sehingga daya tahan tubuh bisa menurun. Dimana tentunya sahabat budaya kondisi tersebut juga membuat virus penyebab flu, batuk, dan infeksi saluran pernapasan lebih mudah berkembang. Dan akibatnya, gejala ringan seperti pilek, badan lemas, hingga sakit tenggorokan lebih mudah muncul saat cuaca berubah drastis. Tentunya untuk menjaga sistem imun tetap kuat, masyarakat dianjurkan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Di mana mencuci tangan menggunakan sabun, menghindari menyentuh wajah terlalu sering, serta memakai masker di tempat ramai dapat membantu mencegah penularan penyakit. Dan yang pasti asupan nutrisi juga penting ya, tentunya untuk mendukung daya tahan tubuh. Konsumsi buah, sayur, kacang-kacangan, dan ikan dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin C, vitamin D, dan zinc yang berperan menjaga sistem imun tetap optimal. Selain itu, sahabat budaya, kebutuhan cairan tubuh tetap harus terpenuhi meski cuaca dingin yang membuat rasa haus berkurang. Minum air putih sekitar 7 hingga 8 gelas per hari membantu menjaga fungsi tubuh dan kesehatan saluran pernapasan. Di mana tentunya tidur yang cukup juga berpengaruh terhadap imun tubuh, dan saat tidur tubuh memproduksi antibodi dan memperkuat sistem pertahanan tubuh. Karena itu tidur selama 7 hingga 8 jam setiap malam ini sangat-sangat dianjurkan ya. Olahraga ringan secara rutin seperti jalan kaki, yoga, atau bersepeda santai juga membantu melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan kerja sel imun. Saat beraktivitas di luar rumah, masyarakat disarankan menyiapkan perlindungan tambahan seperti jaket, payung, atau jas hujan agar tubuh tetap terlindungi dari perubahan cuaca yang ekstrim.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi. Dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.

Iya, dan sahabat budaya ya, orang yang suka mendengarkan musik katanya saat bekerja ini seringkali menggunakan musik sebagai alat untuk membantu fokus, bisa juga untuk mengatur suasana hati dan juga menjaga yang namanya energi ya. Dimana tentunya dalam psikologi musik mempengaruhi emosi serta cara otak memproses informasi. Karena itu sahabat budaya, banyak orang merasa pekerjaan menjadi lebih ringan ketika ditemani oleh lagu-lagu favorit ya. Dan tentunya seperti yang dikutip dari Medical News Today, musik juga bisa membantu meningkatkan konsentrasi terutama pada pekerjaan yang bersifat rutin atau berulang. Dimana irama ini bisa membuat otak lebih stabil dalam mencegah perhatian, dan itulah sebabnya sebagian orang merasa lebih produktif ketika bekerja sambil mendengarkan musik instrumental, lo-fi ataupun lagu dengan tempo yang nyaman ya. Nah tentunya sahabat budaya, selain fokus, musik ini sering menjadi cara untuk mengurangi stres. Ketika seseorang mendengarkan lagu yang disukai, otak dapat melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berhubungan dengan rasa senang dan juga motivasi. Tentunya sahabat budaya, efek ini membuat suasana kerja terasa lebih positif dan tidak terlalu menekan ya. Namun yang pasti, psikologi juga menjelaskan bahwa efek musik tidak selalu sama pada setiap orang. Ada orang yang justru sulit berkonsentrasi kalau misalnya mereka mendengarkan lagu dengan lirik kuat ataupun tempo yang terlalu cepat. Nah, pada pekerjaan yang membutuhkan analisis mendalam, musik-musik tertentu malah bisa mengganggu daya pikir ya. Jadi intinya sahabat budaya, pastinya pilihan musik biasanya juga mencerminkan kepribadian dan kondisi emosional seseorang. Jadi orang yang memilih musik tenang cenderung mencari kestabilan dan kenyamanan. Dan sementara yang memilih musik energik mungkin sedang membangun semangat atau motivasi kerja. Dan menurut psikologi, kebiasaan mendengarkan musik saat bekerja ini bukan sekedar hiburan ya, karena musik dapat menjadi alat pengatur emosi, fokus, dan ritme kerja. So, dengan kuncinya adalah menemukan jenis musik yang sesuai dengan karakter, suasana hati, dan jenis pekerjaan. Ini pastinya akan sangat-sangat membantu, apalagi untuk kita yang dalam taraf merampungkan tugas-tugas ya. Kalau ini sendiri sebenarnya lebih suka kalau kerja itu kita mendengarkan lagu-lagu yang agak-agak slow mellow gitu ya. Instrumen-instrumen, karena itu bisa menenangkan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tuh lagi semangat-semangatnya gitu, mungkin agak-agak upbeat gitu ya. Jadi dikembalikan ke suasana hati kita sih sebenarnya ya.

0: Hai wawo, tumben ngana ini biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos, tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman, kita mau repot pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Banas.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki sejarah historis yang cukup panjang, serta turut juga melahirkan tokoh yang ambil bagian dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Dr. Samratulangi. Pria yang dikenal dengan semboyan Sito Timou Tumoutou atau manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain, bisa turut serta dalam membangun pondasi bangsa Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila. Lalu, bagaimana perjalanan sejarah yang ikut melahirkan budaya di daerah ini? Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini berstatus keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Seiring dengan perkembangan pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara Tengah, maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1960 tanggal 23 Maret 1960, ditunjuklah Mr. A.A. Baramuli sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah.

9 bulan kemudian, Provinsi Sulawesi Utara Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara ditata kembali statusnya menjadi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 / PRP tahun 1960. Wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Suluteng meliputi Kota Praja Manado, Kota Praja Gorontalo, dan 8 daerah tingkat 2, masing-masing Sangihe Talaut, Bolaang Mongondo, Minahasa, Gorontalo, Buol Toli-Toli, Donggala, Poso, dan Luwuk Banggai. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 PRP tahun 1960 ini, maka dimulailah penyelenggaraan pemerintahan daerah-daerah otonom tingkat 1 Sulawesi, di mana wilayah Sulawesi Utara merupakan bagian dari daerah tingkat 1 Sulawesi Utara.

Oke, dan sahabat Bria masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Dan selamat sore tentunya untuk sahabat Bria yang baru bergabung di sini ya. Dan nanti Henny akan membuka di line SMS, WhatsApp dan juga di TikToknya Perempat dan TikToknya aku ya. Jadi sekali lagi Henny tunggu untuk yang ingin gabung, mau request lagu, bagi-bagi salam, tiga orang spesial ya di sore hari ini. Sambil menantikan untuk yang ingin gabung, kita ke Sandrina dulu, spesial untuk sahabat budaya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro 4, suara budaya Nusantara.

Oke, dan sahabat Bria saat ini sudah 22 menit melintas dari jam 4 sore ya. Terus lanjut lagi tentunya di Ragam Irama Nusantara. Silakan ini tunggu untuk yang mau baku ikut di sini, mau request lagu, bagi-bagi salam yang spesial untuk 3 orang tentunya ya. Yang sudah gabung di sini tentunya tadi Sobat Singgah juga ini baca semua ya, biar semua dapat giliran untuk dibaca. Ada Alayan, orang sinil, Mamyitis ya, betul ya. Papa Ije Nirwana, Irwan Mandeng 96, ada Jano Joni 2, ada Kifli, ada siapa ini? Bobby Talunseke, ada Cip-Cip ya, lucu namanya ya. Ada Ari Prai, ya, ada Syafarudin, ada Vodka, ada Sar Subak dan Ektourism ya. Ada Redni Hemeto, ada Kezi Ifke, ada Zarna. Ini namanya kok cinta palsu sih. Ada Pangge Joren ya, ada juga Ari Retraubun, ada Syahar ya, ada Indi, ada Feibe. Ada Feibe siapa nih? Feibe Manusama ya. Ada Cancer juga, ada Laura 92, ada Deden, ada Indi. Pokoknya semua-semua yang sudah gabung di sini dan di live TikTok-nya aku. Waduh, ini kayaknya banyak sekali yang harus dibaca ya. Sebentar, biar semua dapat giliran ya. Saya ke Bung Sami Senduk yang sudah gabung juga. Ada, oh dari sana kok pindah sininya, cinta palsu ya. Ada Aldi, ada Kuli Laut, ada Ti, ada Andika, ada juga Val underscore 07, ada Lorena Vergas ya, ada Van Arlen, ada Hilda Atika, ada B, ada siapa lagi di sini? Benny ya, ada Benny Alexo, ada Arifin, ada Nihils, udang keju, aduh jadi lapar deh ya. Bung Alfiansa terima kasih, pokoknya untuk gift-nya, like-like-nya, Bung Sami juga, ada Pak Jamie Yohanes ya, ada Awal Budi, ada Julianto, ada Bung Abadi, hai Bung Abadi, Capricorn juga ya, alias Bung Cristiano Sami, ya, Cristiano Sami, rame, karena Bung Sami lewat nih. Bang Bodong juga, apa kabar Pandiangan, Bung Acel juga, Denpasar hadir, Ninik Zeren juga, ya semua-semua ada di Denpasar, Marni Meita, Randi Rahmadi, ada Joyce Blessing juga, ada, sudah ya, Merlin, ada Semut Berbisa juga, ada Ibu Anda ya, ada Pisces, Mas Supri, Krisna, Resto. Bung Sami katanya minta lagu dangdut remix pilih Akan Jo, kirim buat Nona Heni Julita dan orang rerer Jo. Oh, yang penting dangdutnya dangdut remix ya. Oke, 610, ada Regina, ada Bintang, Zulia Cantik, ada Sandi Leonardi ya, Muhammad Fari, ada Dora, ada Edi Basuki, Sitoshi Nakamoto. Nah, ini orang Jepang ya, betul ya, tapi memang kalau dilihat mukanya kayaknya iya ya. dari profil pic-nya gitu. Model Hotspot, Sunisa Sandai, Aba Anom, ada Vera Feye, Revye gitu ya. Ada Rexona, terima kasih like-like-nya. Kok namanya Rexona sih? Lydia Ekerisi, hai, dimanakah dirimu? Jangan lupa pokoknya ya, transferan. Cahruat, ada Zara, ada siapa lagi nih? Ada Roy ya, aduh banyak sekali yang gabung di sini ya. Lagu dangdut remix, saya coba pilih yang mana nih ya. Sebentar.

Oke, lagunya sudah ketemu, pastinya nanti diputarkan ya. Silakan kalau mau request lagu, Henny sudah buka ya di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok. Lagunya apa, mau dikirim buat siapa ya, Henny tunggu. Selamat sore, ada anak ke Tairas juga. Ada bisul rayap, gimana tuh bisul rayap ya? Coba dibayangkan kalau misalnya rayapnya terus jadi bisul gitu ya. Oke, ada ibu Anda yang ada di mana nih? Suaan ya. Katanya mau request lagu lagu Indonesia untuk menemani suasana istirahat, tolong dipilihkan. Ini sama Bung Sami kayak tadi ya, tolong dipilihin. Katanya mau kirim salam buat David ya, ada kecil juga untuk Cimei yang ada di seputaran Bitung, Pak Vero juga ya. Pokoknya semua-semua yang sementara mendengarkan dan juga spesial buat yang tugas katanya. Makasih Ibu Anda yang ada di Suaan. Kok gak dikasih salam sih si siapa tuh namanya? Saudara yang ada di Bahu gitu ya. Awas nih. Oke, dan terang langsung Jo ke lagu dari Revan, Mondol dan Steny Square. Spesial untuk trompet Bung Sami yang ada di Rerer. Bung Sami kok ayang-ayangnya gak dikirim sih? Oke deh, terang ke lagu dulu, nanti Hani balik lagi. Siapkan lagu yang mau dengar sore hari ini. Lagu apa kira-kira ya?

Sahabat Budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar, termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

0: Hai, Wawo, kiapana ini? Dapelia murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawo, daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senang galau toh.

Oke, sekarang saya tinggal lagu bagus yang so hadir dari Rano Karno ya. Aduh, apa tadi judulnya ya? Saya juga cuma putar liriknya tadi. Cintaku Tergusur ya, dari Jamal Midat, dan juga sudah menghiasi trompet kebersamaan tentunya di sore hari ini untuk ragam irama Nusantara. Terima kasih untuk Cancer yang sudah gabung di sini ya. Apaan yang bunyi-bunyi nih? Sebentar ya. Oke, dan tolong lanjut lagi untuk requestan berikutnya untuk Pak Vero Tinggogoy yang request lagu Cinta dan Permata versi Hari Parintang katanya ya. Salam buat rekan-rekan kerja Vero di PT Bina Usaha Air Madidi. And buat Kiki Heni, makasih. Bye Vero Tinggogoy. Terima kasih untuk Bung Vero ya. Cinta dan Permata akan hadir ya, sebentar ya. Next ada Bung Aldi yang sudah gabung di live TikToknya aku ya. Mau request Namamu di Ujung Waktu buat sahabatku yang berada di Tomohon. Makasih juga untuk Bung Aldi yang sudah gabung di sini ya.

Oke, untuk ibu Anda yang ada di seputaran Suaan juga yang sudah gabung, minta lagu Terlambat Sudah ya. Terlambat Sudah, jangan ditambah-tambah judulnya. Gak ada tuh sudah kau datang padaku. Di sini adanya Terlambat Sudah ya. Jadi saya pilihkan yang dari Betaria Sonata. Mudah-mudahan suka dengan lagunya. Ditunggu aja ya. Berarti di sini sudah ada 3 lagu, ada Cinta dan Permata, Terlambat Sudah, dan juga tadi ada lagu dari Bung Aldi ya, Namamu di Ujung Waktu. Tapi saya masih cari lagunya ya. Mudah-mudahan ada. Kalau ada aku puterin ya. Sambil menunggu yang lain untuk gabung di sini, silakan yang ingin gabung lumayan waktu sampai di sebelum kumandang azan maghrib di sore hari ini. Seperti biasa nanti kita akan gabung dengan RRI Programa 1 Manado, dan nanti ini juga akan kembali untuk melanjutkan di 2 program acara sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk Sahabat Budaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.

0: Jadi gak boleh merasa paling benar sendiri.
1: Betul, kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda.
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Sebelas delapan delapan AM.

Ya, dan Sobat Beta masih tinggal lagu bagus yang sama diri dari penampilan Beta Ria Sonata dengan Terlambat Sudah. Untuk Oh Sompi yang sudah merequest lagu ya. Minta lagu Terlambat Sudah Kau Datang Pada Aku, lengkap sekali judulnya ya. Kirim salam katanya buat Bu Femi yang ada di Jailolo ya, semoga terhibur di kesempatan sore hari ini. Dan selamat sore juga yang sudah gabung di sini, ada Ian02, ada Queen Hijra, ada Lastri, Domi Alan, ada Bung Lexi, ada juga Rival LA, ada Fatahila, Wawan02, ada siapa lagi ya, Ninda Harumtia, ada Gus Nart ya, ada juga Adi Lawang, FD Sian, ada Tok Tok, wow, ada Robika, ada Ocunavi 21 Jun, ada Bung Yohanes Niki Julu, ada Samsul Nuno, ada Mangkers ya, ada juga Roy Baterek, aduh memang pembaterekan nih Roy ini kan. Ada Abigail, ada Sitoshi Nakamoto, oh ya ini tadi saya sudah baca yang itu ya, ada Cabi, ada Mira Ezi, Andi Tiwa, ada juga Pak Audi ya, selamat sore Pak Audi Rantung, ada Merlin Silvana, ada Gundil, ada Putra Batu Kota ya, terima kasih for like juga, memang terlambat, apanya yang terlambat. Ada Julita Rompas, ada Irfan Alviansa juga yang baru gabung ya. Di Live TikTok 4 juga terima kasih yang udah stay ya. Ada Yau Story, aduh ini saya kayaknya gak menerima untuk buka room ya, karena saya lagi live di sini ya, sorry sekali. Oke, dan saya baca dulu untuk WhatsApp yang masuk di sini. Selamat sore pilihan pendengar dengan Melanie di Wonasa, request lagu Ambon Manise. Kirim salam buat Julita Rompas, Bapak Rivo di GPI, ada Bung Vero. Selamat sore semua, salam satu hati di Pro 4. Buat Cici, kok Cici Fani? Emang suara saya mirip Fani? Enggak lah, ini dengan Henny ya. Tapi makasih yang sudah gabung untuk Melanie yang ada di Wonasa ya. Ya, dan berikutnya ada Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar juga yang sudah gabung tentunya di kesempatan sore hari ini. Mau request lagu Manado ya, biar gak ngantuk katanya. Oke, lagu Manado yang Home Pimpa dari Dante Nababan dan di Barakati. Spesial katanya buat orang-orang rumah semua, selamat mendengarkan. Buat yang lagi tugas juga, buat Ibu Anda yang ada di seputaran Suaan. Dan Cimei yang tanya, ya oke, okay. Terima kasih untuk Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar yang sudah bergabung ya. Iya, dan tentunya terima kasih untuk kebersamaan yang masih setia dan toran di sini, yang baru bergabung selamat bergabung, karena masih di perjalanan ragam irama Nusantara. Sahabat budaya boleh ikut di sini untuk gabung lagu daerah, lagu Indonesia, lagu dangdut juga ya. Bang Irfan Alfian, maaf sekali saya tidak buka untuk live room ya, karena saya lagi siaran, jadi nanti-nanti aja. Silakan kalau mau request lagu, langsung ada chatting ya di sini, lagu apa yang mau di request, salamnya buat siapa ya. Oke, torang langsung jo ke lagu dari Toton Karibo ya, spesial untuk sahabat budaya dengan hitsnya Ambon Manise, spesial untuk yang request lagu ini.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Oke, dan Sobat Budaya saat ini sudah 29 menit ya, melintas dari jam 5 sore, dan terang sobat berada di sesi yang terakhir tentunya untuk request lagu bagi-bagi salam ya. Jadi coba lihat lagi, tadi sudah ada yang bergabung di sini, yang minta Nyanda Ada, sebentar, yang minta lagu Nyanda Ada, bukan lagu Nyanda Ada. Lagu Nyanda Ada dari Ever Salikara ya. Lagunya buat siapa ya, sebentar. Salam buat tiga spesial, Julita Rompas, Pak Rivo, Pak Vero. Oke, okay. Ada Bapisa Jodeng kita, selamat sore. Hah? Maksudnya Bapisa jodoh orang dua, selamat sore. Begitu. Oke, okay. Putra Batu Kota, request lagu Beta Bisa Gila. For siapa tuh lagu? Tadi katanya salam for tiga orang cuy yang bikin pengawalan tadi malam, Julita Sami. Dan yang bacumu. Bung Sami, cuma tertinggal kita no tadi malam. Oke, okay. Salam Jo buat siapa nih? Capricorn. Salam Jo buat Kak Stanley. Kak Stanley dapat salam dari Bung Kristianus Rame. Oke, okay. Salam balik katanya ya.

Bon manisnya sudah diputar enggak tadi ya? Halo Kak, selamat sore, izin request lagu Haha. Sabrina Leonor. Ini kok bisa ya dua nomor masuk dengan request lagu yang sama? Jangan-jangan mereka orang yang sama nih. Oke deh, nanti saya lihat ya. Saya ke Ever Saliker dulu dengan Nyanda Ada, ada Beta Bisa Gila, dan nanti ada lagu terakhir yang akan menutup torampe perjumpaan tentu di sore hari ini ya. Buat semua-semua pencinta perompak dimanapun berada, yang ada di luar kota Manado dan sekitarnya, yang ada di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, yang ada di luar daerah juga, yang pasti cuaca kota Manado dan sekitarnya ini kayaknya mau hujan ya karena udah mendung. Tetap ekstra hati-hati yang di perjalanan, apalagi yang berada di pinggiran pantai ya. Jangan sampai jauhkanlah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Semoga perubahan cuaca juga kita bisa lebih aware dengan kesehatan kita juga ya.

0: pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, terima kasih yang request lagu ini. Ada Putra Batu Kota, mudah-mudahan sudah terhibur ya. Sukses, lancar terus buat bisnis ya. Buat tokonya, semoga banyak pengunjung. Untuk karyawan-karyawati versus juga semuanya. Dan terlanjut lagi di lagu terakhir ya, spesial untuk sahabat Bude semuanya. Sorry, yang hehehnya saya cari gak ada gitu. Oh, hahaha ya. Selamat sore Mbak penyiar radio, ini dari Bapak Pariman, Bangun Jiwo, Yogyakarta. Salam bergabung lagi ya. Halo, selamat sore Pak E. Mas E ya. Selamat bergabung. Ada juga Gemoy _ aja 123, ada Dwi, AQ, Mas Wandi, ada Brembo Rai juga ya. Dan di sini ada Yau Story yang tetap setia, Jolita Rompas, J. Richard R juga ya. Ya udah, torang ke lagu terakhir tentunya untuk yang gabung. Oh ya, ada Theodorus Yudistir. Mbak, dapat salam dari Mbak Dayu, penyiar Perompet Denpasar. Katanya sehat selalu dan semangat siarannya. Makasih buat Mbak Dayu, buat Theodorus Yudis juga yang sudah gabung ya. Dan ini akhirnya sampai di sini dulu sampai kebersamaan, karena nanti terus akan bergabung dengan RRI Program Satu Manado, karena nanti kumandang azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah tentunya.

0: Kompas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Tabedi, Pak.
2: Jadi ini dipilih.
1: Iya, dipilih yang beginian. Pilih
2: itu. Terus masuk kembali ke karung.
3: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
2: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
1: Ya tergantung datang mobil membuang tuh, biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya mobil.
3: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Uatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruh Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
2: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Uatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar, terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Uatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini, saya

0: sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
1: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
0: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual?
2: Ya, tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru atau pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuh uang kasan kita pilih-pilih nih baru kita menimbang baru beli makanan. Anak sekolah juga. Itu saja, Pak.
0: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
2: 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya, kalau pol mobil, kalau sedikit, kalau tidak pol mobil itu biasa 600-700, kalau pol mobil biasa 1 juta kasihan tuh. Kalau kita rutin terus
0: 3 bulan ya?
2: Iya.
0: Itu semua sampah plastik?
2: Iya.
0: Memang di sini banyak sampah plastik?
2: Banyak juga, kalau kita tahan juga api menggaru.
1: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Masih, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim 1 kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
3: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini ya minimal 4,5 Pak, sampai 5.000.
0: Itu satu kali jual satu kontainer, Pak?
3: Iya, satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya Kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang. Banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah, malah kita biasa kewalahan menjemput itu.
0: Yang banyak botol putih begini ya?
3: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu, Pak, ditonton sampah saja.
1: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
4: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
1: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puwatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
5: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya. Itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
1: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri, hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya, sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut, kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.
1: Etole, Masiregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

grinding.

sayang. Angkang kok kita tas supaya gugus salah semua pulang semata hang.

Di tanah Belang Memondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Memondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Desa Kayu Wiraya di Pinahasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
1: Etole, Makere Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa tak jelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
2: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
1: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
2: Tapi yo nomor, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman, kita main apa pulang?
1: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
2: Di mana itu?
1: Hai, ini di Pro Ampa, no?
2: Pro Ampa?
3: 88,6 FM 11,88 AM. Pro Ampa, Banas.
4: Nyur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Masih dari Jalan Radio Mas 1, Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua, 24 menit melintas dari jam 7 malam. Untuk Sobat Budaya yang mungkin saat ini baru bergabung, sementara menikmati makan malam, selamat makan malam ya. Dan juga untuk Sobat Budaya yang saat ini mungkin lebih memilih untuk cari makan di luar ya, yang lagi putar-putar Kota Manado dan sekitarnya, mencari tempat makan yang sesuai tentunya dengan selera untuk malam hari ini, enaknya makan apa. Kalau Heri sih tadi sempat mau makan mie ayam gitu ya, karena cuacanya di sini kan tadi sempat hujan, jadi dikondisikan dengan cuaca gitu ya. Oke, dan lanjut lagi torang Tongsomaso di Senandung Bau Sami. Kalau tadi Sahabat Budaya sudah dihibur dengan lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara, kali ini ya khususnya lagu-lagu Minahasa ya. Kali ini torang ke Senandung Bau Sami, dan untuk malam hari ini giliran lagu-lagu dari daerah Sangihe Laut beserta informasinya tentang untuk Sahabat Budaya juga ya. Dari rri.co.id, di mana secara berturut-turut untuk ke-12 kalinya Pemkab Sangihe sukses meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025. Prestasi membanggakan yang ditorehkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe di bidang pengelolaan keuangan daerah, sebuah capaian bergengsi yang menjadi simbol kuat atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Di mana Bupati Sangihe Michael Tungari juga mengatakan bahwa capaian ini bukan sekedar penghargaan administratif semata, tetapi menjadi bukti nyata bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus bergerak ke arah yang lebih baik, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya Sahabat Budaya, di tengah berbagai tantangan pengelolaan pemerintahan saat ini, keberhasilan mempertahankan WTP selama 12 kali berturut-turut menjadi catatan penting yang menunjukkan komitmen Pemkab Sangihe dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpercaya. Opini WTP ini menjadi prestasi bersama dan harus dipertahankan ke depan, dan tentunya sangat mengapresiasi. Sahabat Budaya, Bupati juga menambahkan bahwa capaian ini sekaligus menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah terus dijaga dengan baik, di mana pemerintah daerah berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas dan berintegritas dengan diraihnya opini WTP atas LKPD tahun 2025, Pemkab Kepulauan Sangihe berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Capaian ini diharapkan dapat semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah tentunya.

0: Ujang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan.

Ya, dan Sobat Budaya saat ini 43 menit melintas dari jam 7 malam, lanjut lagi toran dengan beberapa informasi, dan ini masih kutip dari rri.co.id. Di mana pelantikan pejabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi momentum penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah sekaligus memperkuat birokrasi profesional, melayani dan berintegritas. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekedar pengisian jabatan struktural, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan optimal. Menurutnya, sekretaris daerah memiliki peran yang sangat strategis sebagai koordinator birokrasi dan motor penggerak manajemen pemerintahan daerah. Karena itu, jabatan tersebut menuntut kemampuan kepemimpinan, kompetensi, integritas, serta tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Dikatakan Bupati Tungari, momentum ini menjadi penanda komitmen bersama untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memperkuat birokrasi yang profesional, melayani, dan berintegritas. Di mana selain itu pelantikan ini bukan sekedar pengisian jabatan tetapi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Tungari menjelaskan bahwa jabatan sekretaris daerah merupakan salah satu puncak karir aparatur sipil negara atau ASN yang ada di daerah. Posisi tersebut bahkan sering disebut sebagai puncak terakhir dalam jenjang birokrasi daerah yang menuntut kompetensi, integritas, dan dedikasi penuh dalam pengabdian kepada masyarakat. Dikatakan juga, seorang sekretaris daerah tidak hanya dituntut menjadi administrator yang baik, tetapi juga harus mampu tampil sebagai pemimpin birokrasi yang dapat membangun koordinasi lintas perangkat daerah, menjaga harmonisasi hubungan kerja, serta memastikan seluruh roda pemerintahan berjalan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Sebelas delapan delapan AM.

Sahabat Budaya, saat ini sudah 57 menit melintas dari jam 7 malam. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara untuk Nyiur Melambai Sore. Edisi hari ini tentunya di Rabu 3 Juni 2026. Dan yang pasti selepas ini ada Bung Sten yang akan melanjutkan Nyiur Melambai Malam sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ini pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Terompisa untuk Baku, dapat ulang lain waktu, lain kesempatan.

0: puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.
1: Ada metik sendiri, tidurnya. Kulitnya dijual, dan tidurnya dibikinin emping.
0: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul-pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an, di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios, menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu, lain sekarang. Kini hampir tidak ditemukan kios emping di Condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan

0: dipecahkan dua orang pengrajin emping, salah satunya Tihana.
1: Awalnya pertama kan ya dari nenek, dari orang tua ya. Nah itu kan saya pertama bantuin belajar pas rumah, nah aku belajar terus pas udah bisa ya udah.
0: Perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia menekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk tempat melinjo yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
1: Pertama itu melinjo ini kan bisa di sendok ya, tuh. Nah kan disangrai, ini lagi sangrai nih. Ini kan lagi sangrai. Tuh, itu kan lagi sangrai dari awalnya. Gak berapa menit dia matang. Dibuka. Dia kalau kematangan gak mau. Kalau kementah juga berat. Aikur.
0: Yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu, pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah.
1: Kira-kira 5 menit cukup gitu. Oh, banyak kan? Banyak kan? Ya, ada 5 menit, ada 2 menit kali ya. Kita ada yang kayak gini.
0: Tadinya, Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun, ketika melinjo Lenteng Agung juga bernasib sama, bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
1: Yang dagang ini, Jo? Iya, udah nggak kayak ini. Tapi ada di sini, nggak pernah lagi.
2: Itu memang dulu satu kerajinan orang Betawi Condet, satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang Condet dah dulu. Nah teruslah sampai sekarang kena udah berapa persen masih ada yang udah nggak begitu banyak peninggalan. Tanya saya lah yang dagang kayak gini orang Betawi udah nggak ada yang pada dagang-dagang yang udah pada bandar-bandar emping yang pembuat udah 1-2. Jadi sekarang
0: emping adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Orang Betawi, penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia, menempatkan penganan ini di hari-hari istimewa, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Haji, hingga di acara pesta perkawinan. Mereka akan menyediakan emping condet seberapapun harganya. Rupanya pada zaman dahulu kala, hampir semua penduduk condet membuat sendiri penganan ini. Jejaknya terlihat di beberapa keluarga Betawi sekarang ini yang masih punya batu kali lebar, dengan ketebalan 10 cm, dengan lebar kurang lebih 30 x 30 cm, sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
2: Oh, ya anak kita udah gak mau kenapa, anak kita udah gak mau dagang, udah pada kerja, kenapa? Cuman kita aja peninggalan dua orang, dan sekarang udah gak mau, Neng, di ngadepin dapur panas. Maunya udah, pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Gak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan deh kalau memang buat-buat ngerajin, jadi kan dari daerah.
0: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni, dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis membuat emping condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di Condet selain Ibu Tihana tadi.
3: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia ini pakai batu kali. Pertamanya dia bikin batu kali yang pecahan itu dia gosok-gosok sampai licin, dia buat bikin ini buat alasnya.
0: Emping Condet mempunyai ciri khas yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan
2: ya,
0: lain.
2: Ya maaf ya, bukan saya bagus, ini udah tahu kualitas apa namanya emping Condet. Ya seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, nah udah tahu di Amerika yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya kita juga yang beli yang ngomong nih betul Pak.
0: Melihat fakta emping Condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi Condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi Condet. Saya Budi Prihantoro mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program

0: Ya, baik dan selamat malam sahabat budaya. Selamat berjumpa lagi kita di Nyiur Melambai malam ya. Setelah tadi Anda sudah bersama rekan Henny di Nyiur Melambai sore. Dan pendengar, saya bakal menemani Anda sampai di jam 12 malam nanti ya. Dan untuk saat ini sudah pukul 20 lebih 21 menit di Nusantara kita. Saya akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi untuk Anda ya, dan juga tips-tips ya yang menarik untuk Anda. Baik, sahabat budaya, jangan kemana-mana ya. Pastikan Anda bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, Tradisi Budaya dari Masyarakat Suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat Piring Terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi membiat pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang itu. Nah, gotong royong dalam tujuannya

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicara

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramainya itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Enggak juga harus tertenung, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Oh, kita enggak punya target, enggak punya target. Iya, gitu. Semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak. Tapi selagi dia orang Tidung, senang ataupun dia susah, tetap kita laksanakan itu. Karena itu kan salah satu bentuk adat kita yang kita perlu pertahankan.
0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
3: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam fitur budaya lainnya.

0: Etole, Magrega Aruturang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya Kawan Mua.

Ya, dan baik, sudah kita dengarkan tadi penampilan dari Dodi dan juga Kathy ya, dengan lagu berjudul Bisi-Bisi Cinta ya, lagu dari Ambon, Maluku. Baik, dan pendengar, kita ke informasi berikut ini ya, sahabat daya. Iya, sahabat, pernahkah Anda mendengar istilah stalker ya? Nah, mungkin pendengar belum tahu apa itu stalker, atau ada yang udah pernah dengar tapi tidak tahu apa sih stalker itu, sahabat budaya. Ya, ada baiknya kalau saya kasih tahu ini, sahabat budaya ya, apa arti stalker, sahabat budaya. Iya, ini adalah istilah ya, istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang secara terus-menerus mengawasi ya, mengawasi atau mengikuti, memantau atau mencari informasi tentang orang lain. Ya, bisa saja mencari informasi tentang Anda, saudara ya, tanpa Anda setujui, tanpa persetujuan orang tersebut. Nah, saudara, sebagaimana dikutip dari halaman britannica.com, perilaku stalking ini dapat terjadi secara langsung maupun melalui media sosial atau media digital, seperti media sosial, pesan singkat, email, atau berbagai platform online lainnya. Meskipun saudara sering dianggap sepele, stalking dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, ketakutan, bahkan ancaman bagi korbannya. Seperti juga dilansir dari halaman justice.gov, stalking biasanya ditandai dengan perilaku yang berulang dan tidak diinginkan, seperti terus-menerus menghubungi seseorang, memantau aktivitasnya, muncul di tempat yang sering dikunjungi korban, atau mengumpulkan informasi pribadi tanpa izin. Nah, samudaya, dalam banyak kasus, pelaku stalking merasa memiliki rasa ketertarikan, obsesi, atau keinginan untuk mengontrol kehidupan korbannya. Dan di era digital muncullah istilah cyber stalking, yaitu tindakan menguntit atau mengawasi seseorang melalui internet. Saudaya, pelaku dapat juga memanfaatkan media sosial untuk memantau aktivitas korban. Ya, seperti mengirim pesan berulang atau mencari informasi pribadi yang dibagikan secara online. Sahabat budaya, cyber stalking menjadi perhatian serius karena teknologi yang memudahkan pelaku untuk mengakses informasi korban kapan aja, dari mana saja. Dan sebenarnya ada pun dampak stalking terhadap korban biasa, dampak stalking terhadap korban itu bisa sangat besar, mulai dari perasaan cemas, rasa stres, gangguan tidur, hingga menurunnya rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebenarnya dalam beberapa kasus, stalking dapat berkembang menjadi tindakan intimidasi atau kekerasan yang berlebihan, yang serius, sehingga perlu mendapat perhatian dari pihak berwenang. Dan sahabat budaya, untuk mengurangi risiko menjadi korban stalking, penting untuk menjaga privasi informasi pribadi Anda, membatasi informasi yang dibagikan di media sosial, serta segera melaporkan perilaku yang mencurigakan atau mengganggu kepada pihak yang berwenang. Kesadaran masyarakat mengenai stalking juga perlu ditingkatkan, agar perilaku ini tidak dianggap sebagai bentuk perhatian yang normal. Nah, secara umum, sahabat daya, stalking bukanlah bentuk perhatian atau kasih sayang, namun melainkan perilaku yang tentunya dapat melanggar privasi dan menimbulkan dampak psikologis bagi korban. Oleh karena itu, saudara, penting bagi masyarakat untuk memahami ciri-ciri stalking dan mengambil langkah yang tepat apabila Anda mengalaminya.

0: pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Ini yang gegot ya?
2: Tadi lah, yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton rogeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang najar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai

0: pelepas haulnya nenek saya itu topeng gitu.
1: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
0: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
1: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
0: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
1: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, kemana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Krisna sendiri, bagaimana?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah, sering dimanjak?
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya, gitu. Di mana, no, di acara, no, ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya
3: gitu
5: begini ya. Di situ rapat di sawah. Tiril sebagai penitia.
1: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
0: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
0: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
1: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
0: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
1: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
0: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk setiap hari melihat topeng.
0: Iya, setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari. Saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu. Jadi ya itu deh yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus menekuni, terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu. Karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ramasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang.
5: Etole, materi garut terang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
6: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Asalkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Pro4 Suara Budaya Kawan Muat.
7: Pro4 Suara Budaya Nusantara.

Baik, selamat malam sahabat budaya. Selamat bakudapa lagi torang acara malam bakudapa. Malam hari ini tepatnya hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Ya, saudaya, ada saya Stanley yang akan membuat tamang nengo nih sahabat budaya di malam hari ini di request malam bakudapa. Jadi yang mau request lagu sudah boleh merapat di 88,6 FM, juga di 1188 AM dan di aplikasi RRI Digital. Saudaya bisa mendengarkan RRI Pro 4 Manado dengan kualitas streaming audio ya. Oke, dan sahabat budaya, seperti biasa malam ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan sebuah topik. Tapi sebelumnya gimana kalau kita dengarkan dulu ya sebuah lagu bagus yang akan membuka jumpa kita ya sahabat budaya untuk malam hari ini. Ya, bagaimana ya sahabat budaya kalau saya mau putarkan dulu satu lagu ini buat Anda ya. Oke, jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini. Tetap stay tune di RRI Pro 4 Manado.

Oke, baik, kita langsung mulai Joni, saudara malam ini. Ya, selamat malam pendengar setia Malam Badapa alias Malam Bakudapa. Ini malam sahabat budaya, torang mau bernostalgia sedikit aja ya. Pasti sahabat budaya di antara kalian banyak ya sahabat budaya yang masih menyimpan barang-barang lama, yang punya banyak story ya, storytelling. Punya banyak kenangan ya, bisa foto dulu-dulu alias foto jadul, kaset lagu dulu-dulu ya, surat cinta yang masih unida simpang, HP zaman dulu, atau bahkan koin telepon umum. Nah, ini malam torang mau bahas tentang barang jadul yang masih ngana simpiang sampai sekarang karu eh. Langsung jo kirim kine kamari di WhatsApp di 085342400928 ya. Bukan Pemanado. Di Malam Baku Diapa. Nama acara Malam Baku Diapa.

Okay, guys. Jadi kita tunggu Pak Ngoni di nomor WhatsApp 0853424 00928, ya. Ya, okay. Jadi topiknya yaitu mahar barang-barang zaman dulu, ya, barang jadul yang masih Ngoni da simpang sampai sekarang, apa kira-kira itu. Oke, kita mau apa dulu, baca dulu ini, ya, ini soal ada yang masuk. Selamat malam dari Rian di Tikala. Selamat malam Kak Stanley, selamat malam. Kalau Rian ini masih ada simpang itu album foto waktu kita masih SD, Kak Sten. Kalau kita buka, kita langsung dapat ingat kita petamang-tamang lama. Oh, cop say. So di mana kar dorang kang? So tak baik wona. So jadi apa toh, bos? So jadi kepala kantor toh? Nah. Request jo lagu James Tuuk nyandak mungkin. Mau kirim jo buat semua tamang SD yang sekarang so jarang baku dapat. Buat Kak Stanley selamat malam. Terima kasih malam baku dapat. Oke. Okay. Terima kasih untuk Rian di Tikala. Kemudian ada siapa lagi? Selamat malam Kak Stanley, Vina di Sario ini. Selamat malam Vina. Kalau Vina masih ada simpang itu surat sahabat waktu Vina masih SMP dan Kak Sten. Sampai sekarang dan kita masih ada simpang di dalam kotak kenangan. Boleh coba gitu? Boleh. Mau request dan Kak Sten lagu Rina Tamuntuan, Baku Sayang. Mau kirim salam sahabat terbaik sayang sekarang ada di luar kota. Buat Kak Stanley terima kasih. Selamat malam. Torang deng torang. Malam Baku Dapa. Lanjut, penelpon yang ketiga ada Denny di Tuminting. Yang, ya, selamat malam Kak Stanley, Denny ini di Tuminting. Kalau Denny masih ada simpang itu kaset pita. Ya, masih ada itu kaset pita. Walaupun sonda ada DP pemutar, tapi sayang Kang kalau mau buang, iya. Masih ada itu tape, masih ada jual itu Den. Tenang, karena pergi juga di toko-toko di Ampalima. Ya, masih ada itu. Di Rei-Rei Jatiluhur, Kambawa-Kambawa itu ada itu. Bali Murni, nah. Terus-terus kemana tuh tape-tape. Masih ada. Request lagu Nir featuring Dian Sorowea. Mari Jo. Kirim semua pencinta lagu-lagu jadul. Kemudian ada Maya di Malalayang, selamat malam ke Stanley, malam juga. Ini dengan Maya di Malalayang, kalau kita masih ada simpang itu Poppy, hadiah ulang tahun waktu kita masih SMA, selama sih tapi masih ada ke Stanley, masih bagus. Request lagu Fandi WD, Cumangana, banyak Cumangana. Buat kakak yang masih, yang kasih hadiah itu. Buat ke Stanley Matugas, selamat malam, malam baku dapa, oke. Lanjut, ada Aldi di Wenang. Selamat malam Kak Sten, ini gak Aldi. Kalau Aldi masih simpang handphone Nokia jadul Kak Sten, 3310. DP baterai masih hidup Kak Sten, masih bagus. Oh iya, bagus, bagus, bagus. Iya, request sampai kapan? Iya, jadi lagu ini rupanya ada, Dunda minta-minta, James Tuu, kita cari-carinya ada. Buat teman-teman angkatan SMA, iyo, oke, buat Kak Sten, terima kasih, selamat malam, oke, selamat malam, oke, baik, lagu jo yang ada, soalnya Ngoni da minta itu lagu rupa jarang kita jadi dengar, nih, nah, gimana orang dengar judul ini, sobat budaya, mengingat tragedi yang terjadi belum lama ini di Mega Mall Kesiangkan, ya sampai ada tuh orang apa ibu yang meninggal pada saat itu, ya. Nah ini orang dengar sama-sama saudaya, orang mengenang itu peristiwa tersebut dan menjadi satu pelajaran buat orang kan. Iya, jangan sampai itu lalai orang yang tidak perhatikan baik-baik itu strom kan.
Iya, jadi kalau di rumah perhatikan itu colokan-colokan. Yang sampai ada yang terkelupas itu kabel. Kalau ada suko apa ya, setua DP DP rumah apa itu tanpa membuat cucu itu DP colokan dan lain-lain itu harus memperhatikan. Kalau mau keluar jangan lupa cabut, jangan sebiar begitu. Oke? Saudara tetap di Pro Ampa RRI Manado.

0: Eh, Ren, aku tak tinggal di sini dong.
1: Iya, no. Bapak kos buat kita di sini.
0: Eh, dulu, eh. Mar dapat aku, no. Munipi tanpa kos ini.
1: Ah, masa, leh. Biar, Jo. Yang penting murah. Sesuai dengan kantong, no. Eh, Mar, cuma masuk.
0: Iya. Eh, kong, gimana yang nganapi kuliah ini dia? Semua tinggal susun skripsi, teh. Ini tahu?
1: Iya, no. Semester akhir ini. Cuma, tahu leh ini. Rasa-rasa semalas mau lanjut.
0: Ya, Dodo, eh. Kenapa semalas begitu, dang?
1: Tahu leh. Kita rasa-rasa so mati rasa ini. So mati pikiran, akal, dan harapan. Entah mau kasih selesai skripsi bagaimana. Judul belum tahu. Kok entah mau bikin penelitian di mana. Deng, mesti mulai dari mana lagi ini.
0: Yah, itu no, Ngana. Belum tek mulai kan semua nyerah.
1: Yah, mati lampu, leh. Yah, yah. Tapi HP leh so mati. Oh, Tuhai.
2: Jangan aku. Ini cuma mati lampu, deng. Ngana PHP yang itunya ndak apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan nganapi semangat yang mati.
0: Eh, Ren, mana yang bicara tuh tadi?
1: Bukan kita.
0: Jadi siapa dan?
1: Tahu leh.
0: Kabur!
2: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Iya, dan baik pendengar Prompat masih bersama saya di acara malam hari ini di ya untuk acara request malam hari ini sahabat budaya ya di malam baku dapa. Oke, dan sahabat budaya yang pasti malam ini ya kita masih mengangkat topik kita malam hari ini ya. Iya, masih tentang barang zaman dulu yang masih ngana simpan sampai sekarang ya. Oke, sahabat budaya silakan yang ingin bergabung masih saya tunggu di 0853424009.

dengan Intan di PAL 2. Saya masih simpan buku diary waktu sekolah Kak Sten, kadang baca ulang dan ketawa-ketawa sendiri. Request lagu Rosa, Nada-Nada Cinta. Kirim salam buat semua sahabat sekolah, buat Kak Sten di Matugas. Selamat malam dan malam baku dapat. Oke, malam baku dapat ya. Oke, lanjut dari Kevin di Mapanget. Selamat malam Kak Stanley, selamat malam juga. Kalau Kevin, hal yang paling berharga itu adalah koin telepon umum. Dari dulu kita suka aja kumpul itu koin banyak-banyak kalau mau buat telepon pak kita ke keluarga. Mau request lagu Nir featuring Dian Sorowea, Tetap Setia. Buat pendengar semua yang mendengarkan, yang pernah merasakan zaman telepon.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: murid.
1: Ah, iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

0: Oke, sahabat budaya, masih bersama saya Stanley di Malam Beku Dapa, dan sudah pukul 22 lebih 16 menit ya, waktu di RRI Perempat Manado ya. Baik, dan itu tadi lagu yang sudah dipesan Opo ya, di mana ini? Opo di Minsel. Oh iya ya. Minsel. Yang request lagu dari Jesse Dondo ya. Jesse Dondo dengan Maaf Kita So Ada Bini ya. Yang sudah kita dengarkan tadi itu lagu ya, memang lagu ini AI sih, cuman memang ini jadi satu pembelajaran ya saudara ya. Kalau sudah ada bini jangan pura-pura sama yang masih bujang. Nah, toh mesti tahu yang mana orang itu so ada pasangan, begitu sebaliknya. Jangan sampai bikin bodok orang pe anak. Oke, jangan sampai kena tipu lah. Ya, oke. Baik, dan kita lanjut sahabat budaya dengan penelpon berikutnya yang sudah masuk lewat WhatsApp. Ada seperti ini. Vero ya, Vero di Wanea. Selamat malam Kak Stanley dengan Vero di Wanea. Kalau kita Kak Stan masih ada simpan kita pe album foto keluarga. Dulu Kak Stan torang itu kan belum ada HP. Jadi semua itu foto masih ada tertaruh di, tersimpan di album. Sama torang mesti jaga baik-baik itu album. Karena kalau torang lepas itu album di di ruangan yang lembab, DP foto mau jadi rusak sebenarnya. Jadi orang harus taruh itu foto album itu di tempat yang kering. Jangan sampai di lembab. Moni mau lihat tu foto, kaki sunak dapat lihat DP muka, so ta malele dang, DP gambar dang. Jadi so rusak. Jadi simpan baik-baik tu foto. Karena zaman dulu itu foto-foto itu masih orang tua aja simpan di album. Toh, kalau ngoni mau suka mau cetak toh boleh apa DP nama repro ya. Kalau serusak boleh mau repro ulang pakai apa DP nama itu aplikasi itu. Boleh mau bikin dari artificial intelligence AI, pakai AI tuh biar sudah rusak tuh foto dia masih boleh mau baca dalam keadaan pada saat pemotretan. Itulah kecanggihan, kecerdasan alami dari AI. Jadi biar tuh foto rusak dia masih mau baca itu foto dalam posisi saat pemotretan yang pertama. Nah, begitu dia kembangkan, terus dia restorasi, dia backing kembali tuh foto jadi bagus ulang. Begitu tuh. Oke, baik. Lanjut yuk, kita mau baca WA ini yang sudah bergabung. Tunggu ya. Tunggu ya, sabar. Ini dia. Selamat malam, yang menyiar ini malam siapa Kang? Yang menyiar Om Lamber. Ah, tolong SMS akan kemari dang boleh? Sudah, setahu toh Ibu Jusya. Ah, selamat malam, selamat malam Bapak Ganteng, Bapak Budi alias Pak Stanley. Malam baku dapa ini dengan Ibu Jusya dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Request lagu dang, lagu oldies Indonesia DP judul Setangkai Bunga Putih yang nyanyi Panbers. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat malam Ibu Lina. Pire kabare? Ini ada kiriman lagu dari Ibu Cuse. Selamat badengar cune Ibu Lina, semoga terhibur. Buat penyiar Bapak Ganteng Pak Lambertus alias Pak Stanley, thanks ne malam baku dapa, God bless you. Oke. Kalau dari Ibu Jusya adalah Barang zaman dulu yang Ibu Jusya ada simpang sampai sekarang itu adalah jam tangan merek Sapangana, Seiko. Nah, itu DP bahasa gunung. Seiko, nyaku si putra rorombulan. Nyaku si Papanialo. Ah, DP merek Seiko, jam tangan yang Ibu Jusya ada punya sejak dari zaman dulu sampai sekarang masih ada Ibu Jusya, masih ada simpiang. DP merek jam tangan Ibu Jusya adalah merek Seiko. Sapa angko. Biar sukarepo alias sobesai, mar tetap Ibu Jusya masih ada simpang sampai sekarang. Boleh bagi tiu, jo Pak Lamber, tu Ibu Jusya pejawaban. Thanks ne, malam baku dapa, God bless you. Boleh sekali Ibu Jusya, mantap. Jadi Ibu Jusya mintia lagu apa tadi Setangkai Bunga Putih Kang. Oh iya iya iya. Setangkai Bunga Putih. Melihat ke kita simpang. Kalau kita sudah apa tuh lagu itu kalau so hilang tahu dah ke mana tuh lagu. Setangkai setangkai aboh so ada ulang. Nah, ini dia. Setangkai Bunga Putih ya. Mana lirik? Oh ini. Dari siapa ini? Rio di Karombasan. Selamat malam Kak Stelinina. Rio di Karombasan. Kalau Rio masih ada simpang itu kartu telepon zaman dulu yang sering orang pakai dari wartel. Sampai sekarang masih ada tuh kartu tuh dia Kak Sten. Boleh begitu? Boleh. Mau request lagu jo Kak Stanley. DP judul siapa kita penasib begini. Oh, bukan kita ya. Kita nintau ya siapa angku penasib begitu ya. Kirim for tamang-tamang yang pernah merasakan zaman wartel. Iya betul, zaman wartel ya saudara kita kalau mau telepon ya, orang mesti pergi di wartel ya. Orang mesti ada kartu, setelah koin, habis koin itu kartu. Kartu dan orang jual beli dang. So ada di situ DP pulsa tuh di kartu itu, ada DP limit-limit dang. Jadi kalau ini mau buat telepon cuma saya masuk tuh kartu tuh dia. Nah itu masih zaman-zaman wartel ya. Oke, buat kirim buat teman-teman yang pernah merasakan zaman wartel. Buat Kasten 5 tugas, selamat malam, terima kasih, malam baku dapa. Oke, terima kasih, malam baku dapa dari Rio di Karombasan. Lanjut, dari Novi di Pal 4. Selamat malam Kak Stanley, selamat malam ini Novi di Pal 4. Iya, iya, Novi selamat malam ya. Kalau Novi, Kak Sten masih ada simpang itu. Surat cintaku yang pertama membuat hatiku gembira. Surat cinta pertama waktu SMA. Kadang baca ulang, kong tertawa sendiri. Baik yang gila ya. Oke, okay, request lagu apa ini? Cinta Dalam Hati Ungu Kang Cidaha. Oke, okay. Kirim salam juga buat yang pernah mengisi masa muda saya. Buat Kak Stanley selamat malam, terima kasih. Selamat malam juga. Oke, terima kasih untuk Novi di Pal 4. Lanjut dari Agung di GPI. Selamat malam Bro Stanley. Selamat malam juga ini dengan Bro Agung di GPI. Iya Bro, ngeri deh. Ya, kalau kita ini Bung Stanley ada simpang itu kita pe Walkman. Walkman dang tujuh daftar lagu. Walkman jud, Walkman jadul. Walaupun dang itu so rusak Bung Stanley, tetapi itu tetap menjadi kenangan. Oh gitu ya. Oke, request lagu Aku Masih Cinta dari Yana Julio. Kirim buat semua pencinta musik jadul. Salam Kompersa buat buat Bung Stanley Bro, terima kasih, selamat malam, malam baku dapa. Oke, terima kasih, malam baku dapa. Baik, turang dengar juga sama-sama sahabat budaya itu beberapa lagu yang sudah di request. Tetap stay tune di Prompat di 88,6, 11.88 AM dan di aplikasi RRI Digital.
1: Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia? Bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta. Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah, senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini, ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini, mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

88,6 FM Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanua. Demikian satu lagu dari Yana Julio dengan Aku Masih Cinta. Iya, selamat malam yang request lagu ini, ada Bung Ricky yang ada di Tompaso ya. Selamat malam katanya buat Samwan, salam paling sayang ya dengan lagu Negeri Diawan, dikirim spesial buat sayang-sayang yang ada di Tompaso. Buat keluarga Kalumata Bersaudara di Kuhun, salam paling kangen ya. Buat Bung Stanley, terima kasih, selamat malam. Oke. Dan ada lagi ini dari Melisa di Malaysia, Malalayang Satu. Selamat malam Bung Stanley, selamat malam, ini dari Melisa di Malalayang Satu. Kalau kita Bung Stanley masih ada simpang kita peseragam. Seragam sekolah waktu masih SD. Kecil sekali kita pe badan dulu kalau dibanding sekarang segede pompa. So naeta race-race. Terbanyak ragis tuh. Melisa aku sedu. Ya, request lagu kata Jingga tentang aku ya. Lagu ini pernah hits tahun 96-97 ya. Katanya buat teman-teman waktu SD dulu yang lagi mungkin mendengar radio malam ini, salam kangen buat Bung Stanley, terima kasih, selamat malam, malam batu dapa. Oke, dan pendengar akhirnya sampai di sini dulu torang pe acara malam batu dapa ya, di edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Terima kasih atas atensi minat dengan Anda yang sudah meramaikan acara kita malam hari ini, dan yang belum sempat mungkin kapan-kapan lain waktu lain kesempatan ya bisa gabung lagi di acara request malam baku dapa. Buat Ibu yang ada di Maluku, Ibu Femi ya, selamat malam Ibu Femi, mungkin masih dengan teman-teman lagi di udara lagi online ya. Dengan siapa tadi ada Yulita Rompas, ada Frank, siapa Bung Audi, ada siapa lagi Bung Jeffrey ya, ada Ibu, ada Mbak Heni ya, semua-semuanya di grupnya. Selamat malam, selamat happy-happy Jo, salam komunikasi ya. Oke pendengar, so jangan kemana-mana karena abis ini masih ada tetesan malam lagu-lagu rohani yang masih akan hadir menemani suasana Anda malam hari ini. Tetap stay tune di Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanua.

0: Etole, Magreka Ruturang di program 4 Suara Budaya Kawanua.
1: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya Kawanua.

Ya, dan pendengar perempat yang dikasih Tuhan, dari kidung pujian tadi, dia buka jalan ya, kita bisa mendapat satu pencerahan ya bagi kita. Kita mau minta pertolongan kepada manusia 1-2 kali masih dia kasih. 3 kali dia sudah perfect ya. Siapa kok minta-minta terus mencari? Nah, saudara, kepada siapa kita harus meminta pertolongan? Hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, sahabat budaya, kita juga harus menunjukkan bahwa kita itu adalah makhluk kepunyaan Tuhan yang tentunya harus mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, yaitu berbuat kebaikan dan menjauh hal-hal yang berbau kejahatan ya, dan berbau dosa. Ya saudara, kalau kita melakukan hal yang baik di mata Tuhan, niscaya apapun permintaan kita, Tuhan pasti akan mengabulkan. Baik, sahabat muda yang dikasih Tuhan, masih saya temani dengan kidung-kidung rohani hingga di jam 24 nanti. Tetap stay tune di Pro 4 Suara Budaya Kawanwa.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, Matre Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Etole, materi karuturan di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.
1: Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di malam hari ini untuk kidung-kidung rohani di Senandung Tetesan Bun Malam ya saudaya. Terima kasih atas atensi Anda ya, semuanya yang sudah mendengarkan siaran perompat di Nyiur Mulambai Malam dan juga keseluruhan program siar perompat dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Saya bertugas Stanley, akhirnya undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Salam budaya.

Iya dan baik, saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Baik siaran pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Sobat Budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado program 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 1188 kHz. Membawakan program siarannya hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Dari puncak tikala terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, nggak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: kami untuk menjalani semua aktivitas kami. Percayalah kami bahwa hidup bersama Tuhan kami akan melihat kuasa-Mu berlaku. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Bu Michael Chia bersama dengan tim yang ada diberkati oleh Tuhan. Demikian semua yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado diberkati oleh-Mu. Mereka yang mendengarkan pun ada dalam berkat-Mu. Kami siap membaca, merenungkan, dan memberitakan firman-Mu. Biarlah kami menjadi pemberita, tapi sekaligus pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama di dalam Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kesembilan. Saya bacakan bagi kita Injil Lukas pasal 12 ayat 4 hingga 9 firman Tuhan demikian. Aku berkata kepadamu hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, kita juga yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, tema kita adalah hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan dari tema ini mengajarkan kepada kita bahwa prioritas utama dalam kehidupan kita adalah bersandar dan selalu mengandalkan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan berarti kita menjauhi semua apa yang dilarang oleh Tuhan. Kita menjauhi larangan-larangan daripada Tuhan. Tidak melakukan dosa, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan, kenapa kita harus takut kepada manusia yang hanya bisa membinasakan tubuh dan lantas tidak bisa melakukan apa-apa. Yesus mau mengingatkan kepada kita dalam pengajarannya kepada murid-murid di ayatnya yang keempat. Mari kita lihat. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ayat yang kelima, aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Ada banyak kekhawatiran manusia di dunia ini. Sehingga karena kekhawatiran terhadap masalah pergumulan, lebih takut daripada kita takut pada Tuhan. Ya. Kita lebih takut kehilangan jabatan, dan kita lebih takut kehilangan popularitas. Ya. Dan kita akan melakukan apa saja daripada kita takut pada Tuhan. Aduh, kalau kita bilang ini, kaki kita akan kehilangan segala sesuatu yang kita inginkan. Padahal kita lupa. Yang harus kita takuti adalah Tuhan. Karena dia pemilik hidup kita. Dia yang berkuasa di surga dan di bumi. Karena itu kalau kita mau katakan ya, adalah ya. Kalau tidak, adalah tidak. Kita harus berani mengatakan itu. Mungkin ada juga yang mengatakan, bagaimana dengan pendeta? Ya, ini tugas kita untuk menyampaikan. Dan semua tidak terkecuali. Pendeta, jemaat, penatua, diaken, dan semua. Ya. Kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita menjauh daripada Tuhan. Tuhan, kita takut baku dapat dengan Tuhan karena kita orang berdosa. Tapi justru yang harus kita lakukan adalah, Tuhan, ini aku orang berdosa, aku yang tidak layak, ini aku datang kepadamu. Aku mau menyerahkan totalitas hidupku, ambil alih dalam kendalimu, supaya apa yang aku lakukan hari ini semua atas kuasa dan kehendak Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bahkan dikatakan, kita ini lebih berharga daripada burung pipit. Betul sekali. Bahkan Tuhan pun tahu jumlah rambut di atas kepala. Jadi orang boleh jabat sambung. Kita tidak bisa, orang Manado bilang, boleh baleo. Apalagi bakon, tibatowo, badustan. Ya, tidak bisa. Tapi kita harus jujur di hadapan Tuhan. Dan aplikasinya atau implementasinya dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, apapun itu. Memang tantangannya begitu besar. Kita bisa saja dibenci, kita tidak disukai karena kita menyatakan kebenaran. Orang bisa akan mengatakan rupa betul-betul jongana, ya. Tapi ingat saudara, setiap kebenaran yang kita nyatakan, orang bisa menyalahkan tapi tidak dapat mengalahkan. Ingat itu. Kebenaran bisa disalahkan tetapi tidak dapat dikalahkan. Artinya apa? Kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan, kemenangan daripada Allah akan dinyatakan. Dan itu akan menjadi sebuah kebahagiaan dalam hidup kita. Mari kita andalkan Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan. Karena hanya dengan cara hidup. Menjalankan semua tanggung jawab kita di dunia ini. Selama kita hidup. Dan kita akan melihat Allah bertindak dengan caranya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini ya. Ini luar biasa ini, hidup takut akan Tuhan. Iya, pendengar, kami buka kesempatan ya untuk sesi interaktif pagi ini baik melalui SMS, WhatsApp dan juga di line telepon 0821-9583-5080. Ataupun bisa kasih tanggapan komentarnya melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, baik Pak Pendeta, semari ya. Menantikan untuk pendengar bisa respon acara kita pagi hari ini. Ini mungkin Pak Pendeta bisa menjelaskan ya, topik ini atau tema kita ini luar biasa memang. Kalau secara sederhana, tema atau ungkapan takut akan Tuhan ini mungkin bisa dijelaskan apa maknanya dan apakah ini hanya sekedar rasa takut pada bahaya atau ada makna yang lebih mendalam lagi?
0: Iya. Iya. Kalau hidup takut akan Tuhan, Bung Mike, berarti kalau kata takut berarti kita tidak mau ya. Iya. Iya. Takut kan. Aduh, kita takut bahwa kudapa dengan Bung Mai. Berarti kita tidak ingin bertemu dengan Bung Mai. Tapi yang dimaksudkan dengan hidup takut akan Tuhan adalah kita tidak ingin ya, melakukan atau menjalani kehidupan ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kita harus mengakui bahwa Dia adalah pemilik hidup kita. Kita harus mengakui bahwa Dia yang mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Ini penting. Bahkan dikatakan hidup takut yeah. akan Tuhan harus berani mengakui Dia kepada siapa saja bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu Bung.
1: Oke, baik. Jadi hidup takut akan Dia berarti kita harus berani untuk bersaksi begitu ya, Pak Pendeta. Betul. Ya.
0: Menyatakan kebenaran.
1: Menyatakan kebenaran.
0: Betul. Bukan bahasa bunyi dari Tuhan. Ah, nah. Kita sunyi. Karena hidup takut akan Tuhan, suruh jomong semua so gereja, bantar Tuhan mulia. Bukan begitu.
1: Oke. Baik, Pak Pendeta, bagaimana dengan sikap takut akan Tuhan ataupun ungkapan takut akan Tuhan itu mengubah cara hidup kita ataupun mengubah cara kita bersikap, berbicara, ataupun bertindak di tengah masyarakat?
0: Wah, keren ini pertanyaannya. Jadi, totalitas hidup kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kalau di sini dikatakan jangan malu mengakui Dia di depan banyak orang. Gitu ya. Di depan malaikat-malaikat. Karena kalau orang malu mengakui, Tuhan juga akan malu mengakui kita sebagai anak-anaknya. Berarti tugas kita adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat cara hidup kita yang benar. Di bidang apapun, harus jadi seperti pendeta, ya, baru kita bisa memberitakan Injil. No, ya, Bung Mike, ya, di tengah tugas tanggung jawab sebagai penyiar, Bung Mike sementara memberitakan Injil. Ya, ya, mereka yang mengemudikan kendaraan atau sopir, ya, in drive atau sopir mikro atau angkot, ya, atau bus, ya, mereka sementara memberitakan Injil dari cara hidup mereka. Menyapa penumpang, ya, bagaimana mengajak ngobrol, kan orang akan melihat dari cara hidup kita, dari buah kita. Ya, seorang tukang bangunan, dia harus membangun atau membuat bangunan itu dengan baik, sehingga orang akan memuji dengan mengatakan, wah, hasilnya luar biasa. Oh, DP hasil kata begini, dia jujur, karena dia adalah anak Tuhan, dia takut Tuhan. Nah, orang bisa melihat Kristus dari cara hidup kita dan dari kerja kita setiap hari, gitu.
1: Oke, baik. Nah, ini ketika tema ini diangkat, ya, berarti hidup takut akan Tuhan, berarti kita harus berani untuk bersaksi, ya. Tapi bagaimana ketika kita harus menghadapi resiko ataupun penolakan?
0: Ya, betul. Ini menarik sekali, Bung Mai. Ya, resiko atau penolakan. Saya kasih contoh kecil misalnya. Misalnya di kelompok kecil, misalnya kolom, ya. Kalau kita jadi pelayan khusus, Bung Mai, ya otomatis kan tantangannya luar biasa.
1: Iya. Ya.
0: Tantangannya luar biasa karena bisa saja kita dianggap misalnya, wah, ini bapak penatua ini atau ibu penatua ini, ya, dia begini-begini atau diaken ini dia begini-begini. Ya, tetap akan ada juga orang yang tidak senang, ya, tidak suka. Ya. Apalagi misalnya ketika kita memberitakan Injil lewat cara hidup kita setiap hari. Jangankan kita, Bung Mai, ya, eta penatua, guru agama, diaken. Kita ingat saja Tuhan Yesus, ya. Makanya ini diingatkan, ya, kita, Yesus mau ingatkan kepada para murid waspada terhadap kemunafikan orang Farisi, ya. Ya. Karena apa? Orang tahu tentang pengajaran, tapi kehidupan mereka, ya, tidak mempraktikkan apa yang diajarkan Taurat. Nah, ini perlu diwaspadai. Atau orang lagi begitu jadi orang percaya, ya. Banyak kita tahu tentang tidak boleh membenci, tidak boleh marah, ya. Tapi justru itu yang kita lakukan,
1: tidak ya, membenci, tidak.
0: Sebagai orang percaya, ya. Ya. Jadi ini kalau Bung Mai katakan mengalami penolakan, ya pasti itu bagian daripada kehidupan. Yesus saja ditolak, ya, di daerahnya sendiri, ya. Ya, apalagi kita sebagai pengikut Yesus, pasti ada orang yang tidak akan senang dari cara hidup kita. Tapi apakah kita akan berhenti untuk memberitakan Injil? No. Ya. Apapun keadaannya, Injil harus diberitakan. Yesus adalah Tuhan, juru selamat semua umat manusia. Itu dia.
1: Oke. Luar biasa. Ya, sekali lagi pendengar, ya, kami undang Anda untuk sesi interaktif pagi hari ini. Baik di SMS, WhatsApp, line telepon 082195835080 ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, baik, Pak Pendeta, sikap takut akan Tuhan tentu ini menjadi kekuatan dasar bagi setiap orang yang percaya.
0: Betul. Ya.
1: Nah, bagaimana dengan firman Tuhan pagi ini melalui ayat 4?
0: Ya.
1: Nah, itu kira-kira dampaknya apa jika hidup kita itu dikuasai rasa takut pada orang lain?
0: Betul, keren sekali. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku. Yesus menyebutkan murid-muridnya adalah sahabat. Janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Artinya Yesus mau bilang, kekhawatiran kita sebagai manusia, ketakutan kita sebagai manusia, ya, ketika menghadapi orang-orang yang bisa saja melenyapkan kita dari bumi ini, ya, sesudah mereka membunuh, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang harus utama yang Yesus maksudkan adalah kita harus takut pada Tuhan yang tidak hanya membinasakan tubuh, ya, tetapi dia berkuasa untuk menghakimi. Mari kita lihat di ayatnya yang kelima. Ya. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ada banyak orang pikir hidup di dunia ini tidak akan dipertanggungjawabkan nantinya, Bung Mai.
1: Ya. Iya.
0: Ya, orang hidup di dunia ini, orang mempertanggungjawabkan pada Tuhan. Saya kasih contoh kecil saja. Bung Mike yang mau melaksanakan siaran, so ada jadwal siaran. Pertanggungjawabannya pas apa? Pak pimpinan tentunya, pimpinan, kan?
1: Iya.
0: Ya. Nah, kalau kita sebagai orang percaya, ya, kepada semua kita yang mendengarkan firman hari ini, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada siapa? Pada Tuhan.
1: Pada apapun. Tuhan.
0: Ya. Dan karena itu, kalau kita bertemu dengan orang yang orang Manado bilang sok-sok, ya, istilahnya mengancam kita bahkan sampai dengan kata-kata kasar, apakah kita perlu membalas mereka untuk mengancam? Tidak. Ya, apakah kita juga perlu mengatakan, kita lihat ini dulu, jangan pikirlah sebelum kita bertobat kita ini siapa, ya, kita lihat dulu pernah melakukan kesalahan. Kadang kan ada orang tidak terkontrol akibat marahnya, Bu Mai, ya.
1: Iya, betul.
0: Bahkan menyinggung masa lalunya. Oh, ngarenin tahu kita ini siapa. Kita lihat dulu preman, ya. Ungkit lagi masa lalu, padahal kita sudah melupakan masa lalu. Justru saat kita diperhadapkan dengan persoalan ini, kita lebih tenang, ya. Mungkin ada ancaman. Iya, hati-hati ngana keluar, ya. Sekarang pertanyaannya, yang kasih nafas apa dia? Bukan. Yang kasih nafas apa? Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang kasih nafas, Tuhan yang berhak mengambil itu dari kita. Dan kenapa kita harus takut kepada manusia kalau kita harus memberitakan Injil? Iya, tapi ini menyangkut jabatan, Pak Pendeta. Kenapa kita harus takut kehilangan jabatan? Karena kalau jabatan itu memang untuk kita, popularitas itu untuk kita, kenapa kita harus takut? Itu menjadi bagian kita. Kalau berkat itu, Bung Mai, sudah menjadi milik kita, biar orang mau seputar-putar bagaimanapun, ya, dorong mau kasih coba hilang bagaimana, itu tidak akan kemana-mana, itu akan kembali kepada kita. Begitu,
1: Bung Mai. Baik, baik, Pak Pendeta. Ini ada tanggapan, respon dari kanal YouTube.
0: Ya.
1: Dari Evi Yuli Wungkana. Shalom, selamat pagi. Amin. Firman Tuhan pagi ini, tolong doakan keluarga kami, Puluhan Wungkana, suami, anak-anak dan cucu, dan usaha pertanian kami, dan orang tua kami, mami yang sudah 92 tahun. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, baik. Yes, yang lain silakan di sesi interaktif kita untuk pagi hari ini, ya, di 0821-9583-5080, baik SMS, WhatsApp, dan juga lain telepon. Ataupun bisa juga di kanal YouTube, ya. Oke, kita terima respon dulu dari penelpon. Shalom, selamat pagi.
2: Shalom, selamat pagi, Bu Mai.
1: Selamat pagi. Iya.
0: Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi. Iya, Ibu Elizabeth, Ibu Lisa.
2: Iya, betul.
1: Silakan.
2: Ya, tentunya saya akan Tuhan. Orang selesai gitu di 10 hukum. Tuhan coba perintahkan dan bilang, jangan.
1: Oh, iya.
2: Jangan berbuat ini. Ya, tahu, Pak Pendeta. Jadi kalau orang selesai itu 10 hukum itu, Tuhan udah bilang, jangan membunuh, jangan berbunuh, jangan mencuri. Itu tuh, setiap orang seikut itu, tentunya, ya. Jadi tentang rumah itu, Pak Pendeta.
0: Baik.
2: Wah, itu saja. Dan tolong Pak Pendeta tukang dalam doa karena kesehatan terganggu ini, Pak Pendeta.
1: Oke. Oke.
0: Baik.
2: Kembali juga Pak Pendeta bersama Bung Mai, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Bu Elizabeth di Pakuweru Utara, ya. Ya, minta tolong didoakan katanya juga.
0: Iya.
1: Ya, ini bagaimana tanggapan dari Ibu Elizabeth kalau dihubungkan dengan 10 perintah Tuhan ini? Bagaimana, ya, Pak Pendeta?
0: Betul. Bung Mai, kita perlu lihat, ya. Saya selalu memberi penjelasan, ada salib di belakang saya ini sebagai background-nya, ya, Bung Mai.
1: Iya.
0: Ini hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Dalam ke-10 hukum itu, hukum pertama sampai hukum ke-4 itu bicara hubungan kita dengan Tuhan. Dan hukum ke-5 sampai hukum ke-10 itu bicara hubungan kita dengan sesama. Termasuk yang disebutkan tadi oleh Ibu Elizabeth dalam keluaran pasalnya yang ke-20. Ya, semua ada jangan membunuh, jangan mencuri. Itu ada kata jangan. Artinya larangan. Ya, itu kalau bahasa, saya menggunakan bahasa orang tua terhadap anak. Bahasa ibu terhadap anaknya. Mama so bilang jangan ngana baking ini. Mama bilang jangan main api. Berarti kalau ke main api apa, Bung?
1: Terbakar
0: kan? Jangan main air, berarti basah kan? Iya. Jangan di pinggir jurang situ, nanti jatuh. Ya, jatuh juga. Nah, namanya anak-anak, Bung Mai, ya. Orang ini suka coba-coba. Makanya kenapa dalam 10 hukum itu Tuhan mengingatkan kita jangan. Ini peringatan keras. Kalau saya bilang jangan, jangan coba. Nah, anak-anak sekarang, Bung Mai, atau mungkin juga dulu torang, ya. Torang suka mencoba. Nanti sudah ada akibat, ya. Baru torang sadar. Nah, manusia begitu juga, Bung Mai, dalam kehidupan. Ya,
1: iya.
0: Ya, sering asikuatnya dapat tahu, asikuat belum. Tapi setelah kejadian baru menyesal. Makanya selalu dibilang penyesalan tidak pernah datang di depan.
1: Iya, betul.
0: Selalu di belakang. Karena yang di depan namanya bukan
1: pendaftaran,
0: tapi pendaftaran.
1: Baik, Pak Pendeta, ini ada dari kanal YouTube, ada dari Pak Yansam Hendrik Lumbunon. Selamat pagi, Pendeta. Selamat pagi, Bung Mike. Bagaimana caranya kita merespon ada public figure yang sering muncul di medsos yang kurang menyaksikan kehidupan sebagai pengikut Kristus? Shalom. Terima kasih. Bagaimana, Pak Pendeta?
0: Oke. Pengikut Kristus yang public figure yang sering muncul di media sosial yang kurang menyaksikan kehidupan sebagai pengikut Kristus.
1: Bagaimana meresponnya?
0: Iya, kalau kita bicara soal public figure yang sering muncul di media sosial yang kurang menyaksikan kehidupan sebagai pengikut. Ya, kalau bicara public figure kan berarti orang dikenal di mana-mana, Bung Mike. Ya.
1: Iya.
0: Termasuk di media sosial. Persoalannya, ya, kalau dia tidak mampu menyaksikan bagaimana cara hidup sebagai pengikut Kristus, ya. Ini bukan cuma persoalan dia top, ya. Untuk apa kalau misalnya kita top dan dikenal, kemudian kita tidak memperoleh apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita itu, keselamatan, gitu ya. Misalnya saya sudah dikenal oleh banyak orang lewat RRI, ya. Lewat YouTube. Tetapi cara hidup saya tidak seperti yang Kristus inginkan. Percuma kan, Bung Mike?
1: Iya. Ya.
0: Artinya, kehidupan kita itu harus berdampak. Berdampak berarti orang tidak hanya mengenal atau karena keterkenalan kita. Tetapi cara hidup kita itu berdampak bukan hanya orang jago bicara atau mampu menyampaikan. Tetapi itu harus dalam bentuk tindakan. Tapi kalau di sisi lain, Bung Mai, saya mau katakan kepada kita bahwa semua orang berhak untuk menerima keselamatan daripada Tuhan, siapapun itu.
1: Betul.
0: Ya. Karena kalau kita membaca pembacaan di minggu yang lalu atau dua minggu lalu, ya, bagi kamulah janji itu, janji keselamatan, dan bagi anak-anakmu dan bagi mereka yang masih jauh. Artinya apa? Termasuk kepada mereka yang belum percaya. Ya, janji itu dinyatakan oleh Tuhan. Dan ada cara Tuhan yang luar biasa yang Tuhan mau menyatakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau pertanyaannya ini, ya, kita merespon ada public figure yang sering muncul di media sosial yang kurang menyaksikan kehidupan sebagai pengikut Kristus, berarti ada yang keliru. Ya. Kita hanya mampu menggambarkan sesuatu yang ada dalam hidup kita, tetapi praktiknya, ya, dalam kehidupan beriman itu tidak nampak. Ya. Jadi ya istilahnya orang berbuat baik cuma di muka kamera, Bung Man. Tapi kalau di belakang kamera tidak kelihatan.
1: Itu memang kebanyakan terjadi ya.
0: Iya, padahal kan khotbah yang hidup dalam kehidupan kita setiap hari, Bung Mai. Bukan cuma Pak Pendeta berani khotbah di RRI seperti ini dan live, bukan. Orang akan memvalidasi kehidupan kita di dalam kehidupan setiap hari, termasuk keluarga, istri, anak-anak, maupun tetangga-tetangga. Nah, berarti mesti cross-check dulu.
1: Cross-check, gitu.
0: Mesti backing penelitian, ya. Pak Pendeta ini, dia kalau dia khotbah di RRI begini, bagaimana DP kehidupan setiap hari? Mesti tanya tetangga, ya, bagaimana kehidupannya? Itu, ya. Okay. Sehingga apa yang kita tampilkan itu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Gitu.
1: Baik. Oke, silakan yang lain lagi ya untuk sesi interaktif kami masih kasih kesempatan pagi ini. Nah, Pak Pendeta mungkin ada yang bertanya. Mengapa kita harus hidup takut akan Tuhan dan apa sanksinya kalau kita tidak takut lagi akan Tuhan?
0: Betul, keren sekali pertanyaan ini. Kalau orang hidup takut akan Tuhan, ya kalau kita jangan dulu kita bicara sanksi, Bung Mike. Kita bicara dulu efek baiknya kalau kita hidup takut akan Tuhan. Yeremia pasal 17 jelas bilang ya, ayat 7 dan 8. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi hidup takut akan Tuhan berarti itu orang hidup mengandalkan Tuhan. Berarti apa? Diberkati. Ya, berarti kalau efek daripada itu, berarti tidak diberkati. Tidak. Kalau orang hidupnya tidak takut Tuhan, berarti tidak diberkati. Makanya kenapa ada banyak orang bilang begini, Bu Mai. Siapa kita hidup ini dapalinya tidak ada berkat. Atau kita coba berusaha-berusaha ini tidak kelihatan, tidak nampak ya berkat untuk kita. Sedangkan yang lain, tunggu. Apakah kita hanya melihat yang enaknya saja, kita tidak melihat proses. Ya. Jangan-jangan orang juga tidak menjalani proses yang benar. Ya. Sehingga kita tidak merasa bahwa kita diberkati. Bagaimana kalau kita mau diberkati, Bu Mai? Kalau orang jarang masuk gereja, orang jarang ibadah, kita jarang melakukan apa yang Tuhan mau. Orang cuma selalu ingin diberkati, minta. Mari kita tidak mampu melakukan itu, tidak mampu menjadi berkat. Ya. Jadi kalau ditanya konsekuensi dari orang hidup yang tidak takut akan Tuhan, ya penghukuman. Ya? Iya. Dan kita tidak akan melihat berkat. Mungkin ada orang akan bilang begini, Bung Mai. Ya, berarti dong, bagaimana? Dan kalau bilang kok kalau mengikuti Yesus, ya semua dijamin. Iya, betul. Tapi back to Bible, harus kembali lagi. Yesus bilang, barang siapa mengikut aku harus menyangkal diri dan pikul salib. Tinggalkan tuh kebiasaan-kebiasaan lama kita, hidup-hidup kita yang jauh daripada Tuhan, dan pikul salib. Pikul salib ini tidak hanya memikulkan salib gambaran tentang beban yang kita pikul. Orang kalau dia menggambarkan sebagai beban yang dia pikul, orang juga akan takut mengikuti Yesus. Aduh, sudah Jo mau ikut Yesus, ternyata nyanda mudah ya. Ya, nyanda gampang rupanya. Tapi bukti nyata ketika kita hidup mengikuti Yesus, misalnya ketika Bung Mike dalam persoalan dan Bung Mike berdoa pada Tuhan, apa yang mau dinyatakan Tuhan? Sekalipun berproses. Ya, Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Ya. Dan itu luar biasa. Ya. Makanya kita akan mengalami Tuhan, Bung Mike, bukan pada waktu kita senang. Justru kita akan mengalami Tuhan pada waktu kita dalam kesulitan. Ini penting.
1: Baik. Gitu. Okay. Ya. Baik, Pak Pendeta, ketika ada orang mengatakan bahwa kita bangga berbuat jahat pada kamu. Apakah ini harus dibalas atau harus ditinggalkan orang ini? Kita bangga ada bikin jahat, Bang Ana.
0: Iya. Ini adalah jawaban atau pernyataan orang-orang yang tidak beriman, Bung Mai. Ya. Kalau orang beriman, dia tidak perlu bangga untuk kejahatan. Kalau orang beriman itu, dia harus bangga terhadap kebaikan yang dia lakukan. Ya. Kalau dia bilang kita bangga ada bikin jahat, Bang Ana, kita senang buat Ngana menderita.
1: Iya.
0: Ini dipertanyakan ini ya soal keimanannya. Saya yakin dia tidak beriman sungguh pada Tuhan.
1: Jadi apa yang harus kita lakukan?
0: Bagaimana Bung Mai?
1: Jadi apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Harus kita balas kah atau gimana?
0: Kita tidak perlu membalas Bung Mai. Karena Alkitab bilang pembalasan adalah hakku. Yang harus kita lakukan adalah mendoakan dia. Yang paling sulit Bung Mai adalah kalau kita mendoakan orang yang mengasihi kita itu gampang. Mari yang paling sulit adalah ketika kita mendoakan orang yang memusuhi kita atau musuh kita. Ini sangat sulit. Tapi kita harus melakukan itu. Mengangkat tangan dan melepaskan pengampunan dan memberkati. Bung Mike, cara Tuhan menyatakan kuasanya lebih dari apa yang orang pikirkan. Ya, betul. Ya. Ketika ada orang yang menyakiti hati kita tidak perlu membalas. Tapi cara Tuhan yang membalas dengan kuasa Tuhan itu lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan. Ini bukan mau menyatakan begini, oh tunggu Ngana nih, nanti Tuhan balas Bang Ana. Ini kan pernyataan yang boleh dikatakan orang. Jadi masa torang suruh Tuhan baking hal sesuai dengan torang keinginan. Ya? Kan ya tidak mungkin. Betul. Ya kita serahkan kepada Tuhan. Dia sudah bikin jahat apa kita, mari kita tidak bisa bikin apa-apa. Kita serahkan sama apa Tuhan. Sudah. Nggak usah lihat orang ingat-ingat. Kalau orang ingat-ingat, bisa orang jadi kurus, stres, nyedak makan.
1: Okay. Baik. Kita terima respon lagi. Mungkin ini penelpon terakhir ya.
0: Ya.
1: Baik. Shalom, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
3: Ibu Emma di Lansa.
1: Ibu Emma di Lansa?
3: Iya.
1: Iya, oke. Okay. Langsung dengan Pak Pendeta, Ibu Emma, apa yang ingin ditanyakan?
3: Selamat pagi, Ibu Mai.
1: Iya, pagi
3: selamat
1: juga.
3: Selamat pagi, Pak Pendeta dan Leno.
0: Pagi.
3: Ini dengan keluarga yang ada di Lansa.
0: Ya.
3: Puji Tuhan, hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sangat ya. Menguatkan. Terima kasih. Karena Tuhan selalu ada di tengah-tengah orang semua.
0: Amin.
3: Rasa-rasa Pak Pendeta, itu salib yang ada pikul ini, kalau boleh mau potong, kita semua potong. Tetapi kita percaya ada Tuhan. Ada firman yang selalu disampaikan, diingatkan kepada orang semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati keluarga hamba firman yang selalu menyuarakan kebenaran firman Tuhan di Pro 1 RRI.
0: Terima kasih.
3: Di sini keluarga Salinda Sadia hanya meminta topangan doa karena tubuh kurang fit, masih dalam pemulihan,
0: ya.
3: Suami, saya juga, anak-anak juga dalam pemulihan. Keluarga Salenda Sadia hanya meminta topangan doa kepada Bapak Pendeta. Terima kasih.
0: Baik.
3: Pak Pendeta.
0: Terima
3: kasih penyiar.
1: Okay.
3: Tuhan Yesus memberkati orang semua.
1: Amin, amin. Terima kasih buat Ibu Emma di Lansa ya. Atau keluarga Sabida Sadia.
0: Salenda Sadia.
1: Salenda Sadia, ya. Ya. Oke, ini ada tanggapan dari WhatsApp. Shalom, ya. Damai di hati. Makasih untuk firman-Nya, takut akan Tuhan. Pak Pendeta minta tolong topang doa. Mami saya kesehatannya sudah usia 94. Juga tolong topang doa Bapak Ronald Sorongan, kesehatannya lagi sakit. Makasih, Pak Mike. Iya. Oke, tapi ini nggak ada nama pengirimnya ya.
0: Iya. Ibu Aneke kayaknya ya.
1: Oh, Ibu ya. Aneke. Oke, ya. Baik. Iya, Ibu Aneke di Paniki mungkin ini ya.
0: Iya, Aneke Paniki.
1: Iya. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut lagi. Ini
0: ya.
1: Bagaimana kita menyeimbangkan iman yang penuh damai dengan perintah untuk hidup takut akan Tuhan, Pak Pendeta?
0: Menyeimbangkan iman yang penuh damai dengan perintah
1: iya.
0: hidup yang takut akan Tuhan ya. Iya, betul. Bung Mike, kalau kita runut ya, menjadi orang percaya pasti ada proses yang harus kita lewati.
1: Ya.
0: Kadang tantangan itu terlalu besar untuk kita hadapi. Ya. Namun ya, kita harus sadar bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dasar utama dalam kehidupan yang harus kita jalani adalah kasih. Ya. Kasih dan hidup takut akan Tuhan. Karena orang yakin, karena Tuhan pekasih, kita ada. Yohanes 3:16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau dasar kasih daripada Allah terhadap manusia, itu diterapkan atas kehidupan kita, berarti tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, Bung Mai. Torang Tuhan so kasih nafas hidup, itu setiap hari. Apa gunanya torang punya harta, Bung Mai, yang begitu banyak, rumah ada di mana-mana, tanah ada di mana-mana, tapi kita kehilangan nyawa. Ya, tinggal ada bagian di daftar riwayat hidup, kan begitu?
1: Yeah.
0: Ya, dia pikir kepunyaan luar biasa, kurang jadi cerita orang, tapi dia soal marhum atau almarhumah. Untuk apa? Tetapi ketika kita mampu bersyukur dengan cara hidup kita yang takut akan Tuhan, mungkin hidup kita sederhana, tapi kita mampu menunjukkan belas kasih, kita mampu jadi berkat buat orang lain. Bung Mike, ketika Bung Mike justru di tengah kesulitan, ya, di tengah kekurangan, tapi Bung Mike suka membantu teman. Ya, mungkin dia tidak mempublikasikan, ya. Kan orang kalau misalnya berterima kasih kan sekarang lebih banyak mempublikasikan, ya, makasih ini. Tapi mungkin dia tidak terhadap kebaikan Bung Mike yang Bung Mike lakukan. Tapi yang dia lakukan adalah mendoakan Bung Mike. Tuhan, kita yang mau dapat balas Bung Mike pebai. Mari kita mau doakan supaya dia tetap sehat dan kuat. Tanpa Bung Mike sadari, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kasih. Baru kita berpikir, baru kita merenungkan Bung Mike. Kita udah bikin apa, Sob? Kenapa Tuhan kasih kita berkat? Hal kecil yang tidak pernah kita bayangkan, yang kita lakukan kepada orang lain, justru itu diperhitungkan Tuhan. Dan banyak orang, ya, justru mencari validasi, Bung Mike. Ya. Kita berbuat baik kalau boleh disorot oleh kamera, ya, supaya orang bisa tahu apa perbuatan baik kita, dan itu bisa menjadi sesuatu yang dipublish, gitu. Orang akan tahu, oh dia ini memang orang pembaik. Tapi orang bilang begini, iya dia cuma baik pak orang lain, marah pada keluarga dia tidak baik. Ya untuk apa? Ya. Karena ternyata kita baik hanya dalam rangka supaya orang bisa melihat kita. Tapi dalam keluarga kita sendiri, kita tidak baik. Ya, begitu.
1: Baik.
0: Ya, bukankah harus dimulai dari lingkup terkecil?
1: Lingkup terkecil keluarga. Ya,
0: baru kita kepada sesuatu yang besar.
1: Baik. Ya.
0: Kita tidak, rupa Pak Pendeta tidak perlu langsung ke luar negeri saja untuk memberitakan Injil. Wah, Pendeta Alfred luar biasa, dia sampai di luar negeri. Tapi kita lupa memberitakan itu firman di lingkungan kita sendiri. Bagaimana ini? Nah, ini yang harus menjadi catatan penting buat kita sendiri.
1: Oke. Baik, Pak Pendeta, untuk yang WhatsApp tadi mungkin dari Ibu Margarita.
0: Ibu Margarita.
1: Iya.
0: Sorry.
1: Iya.
0: Ibu Margarita ya.
1: Ibu Margarita Rondonuwu.
0: Ibu Margarita Rondonuwu.
1: Rondonuwu. Iya. Oke. Baik. Nah, ini ada tanggapan lagi dari WhatsApp. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta dan Bung Mike. Ibu Melvana di Bitung, mohon topangan doa. Bersyukur atas kesembuhan dari sakit saya. Terima kasih Pak Pendeta, Bung Mike. Selamat pagi. Ya. Baik, Pak Pendeta.
0: Ya.
1: Mungkin yang terakhir ini, Pak Pendeta, mungkin saat ini ada pendengar yang sedang merasa takut ataupun cemas atau ragu untuk menyatakan imannya karena lingkungan atau situasi yang tidak mendukung. Kira-kira apa pesan yang bisa menguatkan mereka, Pak Pendeta?
0: Iya, betul. Jadi kalau kita merasa cemas, takut di lingkungan, di sekitar, atau orang takut mau keluar rumah, mungkin kita bisa dicibir, ya. Orang boleh mau bercerita akan atau orang, ya. Saya mau katakan, ada lagu, Bung Mike, ya. Saya ingat sekali itu kakak tingkat saya yang menciptakan. Lagunya begini, Bung Mike. Kalau tak ada teman untuk bercerita, bertemanlah dengan Tuhan. Di dalam doamu, ceritakanlah beban hidupmu. Hai kawanku, Tuhan pasti akan menjawab engkau. Jadi waktu kita rasa orang-orang di sekitar kita tidak menjadi teman kita, tidak menjadi sahabat kita, mari orang curhat pada Tuhan. Itu lebih baik penyembahan kita pada Tuhan. Dan pasti Tuhan bisa merubah orang-orang yang ada di sekitar dengan cara Tuhan. Itu Bung Mike. Jadi kalau kita cemas, kita takut, bawa itu pada Tuhan.
1: Bawa pada Tuhan.
0: Ceritakan itu pada Tuhan. Dan kalaupun ada orang yang kita rasa percaya sekali untuk kita ceritakan, tidak apa-apa daripada kita menanggung beban sendiri. Misalnya contoh, kita kuat batamang ning Bung Mike. Daripada kita mau pikul sendiri ini beban, kita mau cerita jumpa Bung Mike. Mungkin Bung Mike boleh kasih saran. Bung Mike boleh kasih motivasi. Itu Bung Mike.
1: Oke, okay, ya. Baik. Baik Pak Pendeta, kayaknya waktu kita dibatasi waktu ya untuk program kita pagi ini. Saya masih penasaran dengan topik ini. Tapi ya begitulah, waktu juga yang membatasi. Waktu kita tidak lebih dari 2 menit lagi ini Pak Pendeta, mungkin sebagai closing statement tadi ya.
0: Sekaligus
1: mungkin
0: ya. Tutup ya, Bung Mike.
1: Oke, silakan Pak Pendeta.
0: Jangan pernah berhenti hidup takut akan Tuhan. Lakukan itu dan kita akan menerima berkat-Nya. Amin.
1: Amin, luar biasa. Oke.
0: Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak. Kami bersyukur untuk waktu yang indah yang Kau beri bagi kami untuk bisa bersama-sama dalam perenungan hari ini. Kami yakin Tuhan yang sempurna, Tuhan yang akan melengkapi setiap kekurangan kami. Dan Tuhan akan pakai Radio Republik Indonesia untuk terus jadi berkat dimanapun berada. Manajemennya, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru Sarah Kusbung Michael Chia bersama dengan tim, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Semua yang mendengar, semua yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado diberkati oleh Tuhan. Di antaranya keluarga Poluan Wungkana diberkati oleh Tuhan. Ibu Elizabeth di Pakuweru Utara diberkati oleh-Mu di tengah pemulihan yang dia rasakan. Bapak Hendrik Lumanon, Ibu Emma di Langsa, keluarga Salenda Sedia diberkati oleh-Mu. Suami dan anak-anak, bahkan diberkati Ibu Margarita Rondonu yang rindu maminya 94 tahun di tengah masa tua diberkati Tuhan. Bahkan memberkati Bapak Ronald Serongan di tengah pemulihan yang dia rasakan. Memberkati Ibu Melva di Bitung di tengah syukur dari sakit karena Tuhan yang memberkati. Memberkati Ibu Welminta Mengendar, Bapak Yunus Panggimona, orang tua Bapak Franky Panelewen, orang tua Ibu Usia Tumengkol, Ibu Sumampo Putong, Ibu Poluan, Lansia Abraham Saryo Sentra, akreditasi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Manado, Bapak Adolf Adung, keluarga Adung Kilapong, Bapak Boy dan anak Ruli, bahkan Ibu Aneke Paniki, pemerintah bangsa dan negara kami. Aktivitas kami sepanjang hari ini kami taruh kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Oke, baik keluarga.
4: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
5: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
6: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita, di Sulawesi Utara, ya, monyet yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada yaki.
5: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat

0: Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
1: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya, dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar cagar alam dua saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan, kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu, lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukoki semua kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan

0: memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi Yaki.
1: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.
3: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Sabagudaya, patung kuda pal 2 Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung kuda pal 2 tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan pal 2, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an. Karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal 2. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara dan melewati Pal 2, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

Pro 4 Suara Budaya Kawanua.

Perempat Manado Suara Budaya Kawanua, pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dengan saya Fanny akan menemani untuk New Normal by Pagi di si hari ini sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Dan menemani dengan ragam informasi pagi ini dan ditemani dengan lagu-lagu daerah tentunya. Dan saat ini Pop Manado menemani Sawah Budaya di Sulut Pagi hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya. Sebagai informasi di mana Komandan Kadim 132 Minasa Letkol Bonaventura Ageng FS pimpin langsung kegiatan karya bakti pembersihan eceng gondok di Danau Tondano. Tepatnya di Kelurahan Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa ya. Pada Selasa tanggal 2 Juni, kegiatan dimulai dari jam 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah melibatkan personil Kodim 1302 Minahasa, prajurit Yon TP 916 Barasakti, dan masyarakat Kelurahan Tonsaru. Turut hadir dalam kegiatan itu juga para perwira staf Kodim 1302 Minahasa, para neramil jajaran dan personil koramil yang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan karya bakti. Dalam keterangannya, sebagaimana yang dilansir dari laman Kompas TV, Letkol Bonaventura Ageng FS mengatakan, proses pembersihan eceng gondok ini didukung sarana penunjang berupa ponton dan konveyor darat yang dioperasikan untuk mempercepat pengangkatan dan pengangkutan tanaman gulma dari permukaan danau ke daratan. Menurutnya kegiatan pembersihan Danau Tondano ini dapat dukungan penuh dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan Pemerintah Kabupaten Minahasa. Kegiatan ini jadi wujud sinergi antar TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk jaga kelestarian lingkungan dan memulihkan fungsi Danau Tondano. Dalam pelaksanaannya, setiap ponton dioperasikan oleh 6 personil yang bertugas sebagai pengemudi, pengambil, dan pembersih eceng gondok. Setelah diangkat dari danau, tanaman ini disortir dulu sebelum diangkut ke lokasi pembangunan atau pengolahan yang sudah ditentukan. Karya bakti pembersihan eceng gondok berakhir di jam 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, berlangsung dalam aman, keadaan aman, tertib, dan lancar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Permat Manado Surabudaya Kawanua, Babinsa Kodim 1302 Minahasa, Sertu Novi terus melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pembangunan jembatan perintis Garuda yang berada di Desa Lompat Lama, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minsel atau Minahasa Selatan ya, pada tanggal 2 Juni. Jembatan melintasi Sungai Ranoyapo ini adalah salah satu proyek strategis juga yang bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah, sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat. Hingga saat ini pembangunan jembatan dengan panjang 50 meter dan lebar 1,2 meter ini sudah mencapai progres fisik sebesar 69%. Berdasarkan laporan perkembangan harian di lapangan pekerjaan yang dilaksanakan meliputi penggeseran material pasir dan batu kerikil untuk pembangunan pilon dan pada sisi tepi jauh jembatan dan pelepasan papan mal backisting di bagian tepi dekat, dan seluruh tahapan pekerjaan dilakukan secara tahap untuk memastikan kualitas konstruksi tetap sesuai dengan spesifikasi dan rencana pembangunan. Sertu Novi mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan pendampingan untuk mendukung kelancaran pembangunan dan memastikan seluruh pekerjaan berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai target yang sudah ditetapkan. Menurutnya keberadaan jembatan ini nantinya akan memberikan manfaat untuk masyarakat, terutama dalam memperlancar akses transportasi dan mendukung aktivitas ekonomi warga di wilayah Ranoyapo dan sekitarnya. Walaupun demikian, proses pembangunan masih menghadapi sejumlah tantangan ya, terutama faktor cuaca. Karena curah hujan yang cukup tinggi dan kondisi cuaca yang tidak menentu ini sering mempengaruhi aktivitas pekerjaan di lapangan, sehingga membutuhkan penyesuaian jadwal pelaksanaan ya. Dan walaupun demikian, semangat para pekerja dan personil yang terlibat dalam pembangunan ini tetap tinggi ya. Dengan dukungan seluruh pihak, pembangunan jembatan perintis Garuda diharapkan dapat selesai sesuai target dan segera dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang kegiatan ekonomi, kegiatan sosial maupun pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Joseph, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampu kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

Tentunya masih terang hadirkan informasi untuk Anda di Nirmawi Pagi Sawah Budaya saat ini di Sud Pagi menemani dengan Bob Manado dan informasi hingga ke menit 59 dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya terang masuk dulu di pas jam 7, tetap yang terang terus di perempat suara budaya Kawanua.

0: pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja di swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus.
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya, sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, tentunya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Dengan petani cap tikus, walaupun kuliah, jaba olahnya cap tikus. Tung, jadi sarjana.
1: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tubuh atau badan, ini bawa pancing tuh anak-anak muda. Cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa mencap tikus, karena itu hasil kearifan lokal, cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan susahkan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang tidak pernah, tidak ada apa kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasatreskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Disantoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim. Di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony

0: meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
0: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi perdanya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
2: Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Ke Radio 88,6 MHz.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

Perompak Manado, suara budaya, kawan Nua, kabar dari Kota Tomohon, sahabat budaya. Wali Kota Tomohon, Pak Kero Senduk, menghadiri kegiatan pencanangan dan sosialisasi program Kelurahan Cinta Statistik atau Kelurahan Cantik untuk Kelurahan Lansot Walian dan Walian 1 di Kecamatan Tomohon Selatan. Program yang digagas oleh Badan Pusat Statistik Kota Tomohon ini tujuannya meningkatkan kualitas pengolahan data di tingkat kelurahan supaya pembangunan boleh lebih tepat sasaran ya dengan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam sambutannya Pak Wali Kota bilang kalau data yang akurat dan berkualitas itu sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah. Dengan data yang baik, kebijakan yang dibuat pun diharapkan bisa memberikan manfaat yang lebih nyata untuk masyarakat. Melalui program Kelurahan Cantik, aparatur kelurahan akan didorong untuk semakin memahami pentingnya pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, sampai penyebarluasan data yang baik dan benar ya. Selain itu, program ini juga bertujuan menumbuhkan budaya sadar data, dan budaya statistik di lingkungan pemerintahan kelurahan. Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan piagam pencanangan sebagai tanda dimulainya pelaksanaan program Kelurahan Cinta Statistik di 3 kelurahan tersebut. Jadi dengan bertambahnya Lansot, Walian, dan Walian 1, sekarang Kota Tomohon sudah ada 6 kelurahan cinta statistik ya, yaitu Kelurahan Pinaras, Pakaskasen 2, Walian 1 Utara, Lansot, Walian, dan Walian 1. Semoga melalui program ini kualitas data di tingkat kelurahan bisa semakin baik ya, sehingga pembangunan di Kota Tomohon tuh bisa semakin tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat.

Di tanah Belang Mongondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah mengabarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Kabar berita selanjutnya dari Minut Soal Budaya, giat pelayanan kesehatan dalam gedung kembali dilaksanakan UPTD Puskesmas Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Selasa 2 Juni 2026. Selesai apel pagi, para nakes melayani masyarakat melalui pendaftaran dengan sistem RME atau rekam medis elektronik. Masih dari laman rri.co.id, Kepala Puskesmas Kauditan Dr. Teresia Tio menyebut dalam pelayanannya pihaknya melayani UGD, laboratorium, dan ketersediaan apotik. Resep buku kronis atau rujukan dan pengaduan juga konsultasi katanya ya. Selain pelayanan dalam gedung, UPTD Puskesmas Kauditan juga menjalin kerjasama dengan seluruh desa yang ada di Kecamatan Kauditan lewat Giat Posyandu.

0: Heh, mana tahu kalau di Minahasa itu kote ada DP nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa Kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni mintau DP sejarah?
0: Mintau, kiapa ngana tahu so?
2: Tahu no? Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng DP pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakasih belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, dan bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Oh, nilai mesti banyak baca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

informasi dengan informasi tolong hadirkan di Nyir Mulai Pagi ya. Tolong temani masih dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara sampai jam 9 nanti. Saatnya tolong masuk dulu di pas jam 8, tetap stay tune di Prompat Suara Budaya Kawanua.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umau